0: punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Mau Lebaran itu kosong.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
6: Iya, banyak kita. Lu kan gampang lu kenalnya, yang kenalnya apa?
5: Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Mihtahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saat yang kita ikuti, Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggaraan seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pagi ini ya, pukul 7.36, ya berarti kita juga ada di segmen opini publik ya pagi hari ini, menuju nantinya kita mengikuti dialog aspirasi sumur pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pagi hari ini Salsa tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri karena ditemenin Ulfa juga ya. Ya, dimana Ulfa pagi ini nantinya di dialog aspirasi sumur kita akan ngobrolin soal Siskamling, garda terdepan keamanan lingkungan.
1: Iya, betul.
0: Betul, sangat. Ya. Karena di seputar rumah kita mungkin ya, gitu kan, memang yang namanya keamanan itu adanya di Siskamling
1: dulu.
0: Iya, betul. Mereka lah yang ibaratnya berjaga bergantian untuk menjaga lingkungan sekitar.
1: Iya, sebelum kita lapor ke pihak berwajib, yep, mereka duluan ya, gerbang pertamanya. Ya.
0: Betul. Jadi kan biasanya kalau misalnya ada apa-apa di satu lingkungan itu, yang kita tanya duluan adalah si yang jaga malam misalnya, iya, yang iya, ada di Siskamling gitu iya. Ya.
1: Jadi kita merasa lebih aman ya,
0: betul,
1: dijagain.
0: Nah kalau di rumah Ulfa sendiri, masih sering dengar gak sih kalau misalnya udah masukin jam 1, jam 2, masih ada gak yang suka ngetok ini? Ngetok apa sih namanya, tiang listrik biasanya buat nandain ini?
1: Jam ya? Aku biasanya sih bukan jam 1, jam 2, udah mau menjelang subuh.
0: Subuh
1: sih,
0: baru jam, ada.
1: Jam 4 ya, tok-tok-tok, oh ya udah mau subuh.
0: Subuh gitu. Gitu. Tapi kalau di seputaran rumah Ulfa memang ada yang berjaga setiap malamnya atau gimana?
1: Berjaga kayaknya masih ada sih, soalnya kemarin sempat nanya ke Kepling-nya juga kan, ada dia keliling patroli Kepling sama warga lah, gantian keliling
0: oh,
1: lingkungan.
0: Oh gitu, udah ada rosternya, ada jadwalnya gitu ya. Berarti mungkin di seputar rumah Ulfa masih memang betul-betul terjaga ya, namanya pos pengamanan itu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kalau di daerah rumah aku tuh pos keamanannya bukan di dalam kampung jalannya itu, dipusatkan di kantor lurahnya.
0: Oke, berarti setiap ibaratnya nggak punya satu tempat gitu di setiap daerah, tapi memang mereka mulainya dari lurah,
1: di kantor lurah. Pusatnya, tapi mereka katanya patroli sih keliling, kan ada berapa lingkungan ya, 6 lingkungan sih di kelurahan aku itu kan. Terus ya mereka di kantor lurah itulah pusatnya, tapi setelah aku lihat lagi Instagram kelurahan aku, ternyata di kecamatan aku tuh ternyata udah mulai ada nih pos kamling di lingkungan-lingkungan. Cuma mungkin di lingkungan aku belum ada, bakalan ada kali ya.
0: Menyusul lah gitu ya, lingkungan-lingkungan lain yang sudah punya posis kamling. Karena memang sering juga terjadi gitu ya kan, namanya kalau sudah tengah malam itu pasti lebih rawan.
1: Iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena memang keadaan juga kalau misalnya tengah malam itu udah sepi, gelap gitu ya, yang mana kejahatan juga jadinya makin meningkat kalau misalnya di malam hari gitu kan. Yang mungkin kita biasanya kalau misalnya kayak lagi libur panjang, mudik lebaran, mudik natal gitu kan, banyak orang mungkin yang meninggalkan rumahnya ketika mereka pergi liburan.
1: Iya, dalam perasaan was-was juga.
0: Betul.
1: Kan.
0: Nah, tapi mungkin dengan adanya Siskamling tadi membantulah warga-warga yang pergi jauh, yang meninggalkan rumahnya lama, dengan harapan mungkin bisa terjaga gitu.
1: Iya, lebih tenang ya sedikit.
0: Betul. Nah, karena memang Siskamling ini kan di ibaratnya orang-orang yang bertugas di sana itu menjagalah lingkungan tadi gitu kan, biar mungkin orang lain yang di luar dari lingkungan masuk melihatnya kayaknya lebih aman gitu ya kan.
1: Kan mereka juga yang tahu nih warga ini warga sini bukan gitu kan.
0: Jadi ditandain kita ya.
1: Jadi kalau ada orang ini orang mana,
0: mencurigakan
1: ini kok, ya kan, bisa langsung ditanyain sama mereka.
0: Yes, betul. Itu tadi lah, memang si Siskamling ini benar-benar jadi garda terdepan untuk keamanan lingkungan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Betul kata Ulfa, sebelum kita laporkan ke pihak berwajib, mungkin pertolongan pertamanya kan, si Siskamling inilah yang melindungi kita. Nah mungkin pagi ini juga pendengar, Anda semua ingin ikut bergabung mungkin ya, untuk titip pertanyaan atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol sama Salsa dan juga Ulfa gitu ya, punya pengalaman apa seputar Siskamlingnya, atau mungkin ada beberapa lingkungan Anda yang memang sekarang itu sudah tidak ada lagi Siskamlingnya. Mungkin bisa aja ya kan Ulfa.
1: Betul.
0: Karena kan kita identiknya dulu Siskamling kayak orang jaga malam, patroli keliling-keliling rumah, itu kan zaman dulu
1: pakai kentongan.
0: Iya. bapak-bapak di sekitar rumah kita ada rosternya gitu kan ikut jaga malam. Nah tapi kalau mungkin sekarang gitu ya, ada beberapa di lingkungan Anda pendengar yang sudah kehilangan siskamlingnya gitu ya, atau mungkin menceritakan banyak hal-hal lain seputar siskamling ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa dan juga Ulfa masih menemani Anda di Opini Publik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di opini publik, pendengar. Ya tentunya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal Siskamling ya Ulfa.
1: Iya.
0: Ya dimana pagi ini ya sudah ada yang ikut bergabung dari pendengar kita. Ada Arman, warga Mandala, yang katanya dengan adanya Poskamling di Medan sangat bagus karena bisa membuat lingkungan lebih aman dan warga jadi lebih peduli satu sama lain. Selama ini banyak warga yang merasa khawatir dengan aksi pencurian pada malam hari. Kalau ronda aktif lagi, setidaknya ada pengawasan dari lingkungan, katanya. Juga ada Ira di Marelan yang bilang semoga Poskamling bisa berjalan baik supaya masyarakat merasa lebih tenang dan kehadiran warga yang berjaga di malam hari bisa membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk beraksi, katanya. Itu tadi yang juga udah kita bahas ya Ulfa.
1: Ya
0: dimana kalau misalnya malam hari memang tingkat kriminalitas itu semakin tinggi gitu ya. Dan mudah-mudahan harapannya juga sama ya untuk semua lingkungan yang ada di Kota Medan dan dimanapun juga ya. Mudah-mudahan tetap diadakan ya namanya Poskamling ini gitu, dengan orang-orang yang memang benar-benar berjaga juga pastinya.
1: Iya,
0: ya
1: bukan cuma nongkrong doang ya.
0: Kadang kan ya gabung-gabung kan di situ tapi nggak patroli misalnya gitu kan,
1: main catur
0: ngopi malam-malam gitu ya. Karena memang inilah salah satu bentuk kita peduli dengan lingkungan tadi ya. Memang setiap orang yang bergantian, setiap rumah yang ada laki-lakinya juga bisa ikut ronda ibaratnya setiap malam ya.
1: Biasanya ada jadwalnya juga tuh kan.
0: Iya betul. Tahu gak kalau misalnya Sheila on Safe,
1: Duta.
0: Karena ada jadwalnya juga.
1: Sempat viral itu ya.
0: Iya kan. Gimana itu ya?
1: Iya, seorang duta ya.
0: Iya, diajak ngeronda gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi salah satu alternatif sebelum kita menghubungin pihak berwajib. Ibaratnya yang pertama kali bisa menolong kita adalah Siskamling tadi itu ya. Dan nantinya juga pendengar akan kita ikuti ya dialog aspirasi Sumut pagi ini yang akan membahas Siskamling garda terdepan keamanan lingkungan. Nantinya kita akan menghadirkan Ketua DPD LPM Kota Medan, ada Bapak Muhammad Reza SH, dan juga politisi P3 ada Irsal Fikri Esos. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin dibahas lebih lanjut ya soal apa yang kita obrolkan di opini publik pagi ini, nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat bisa mengikuti dialog aspirasi Sumut. Untuk itu jadinya Salsa dan juga Ulfa ya, berarti harus berakhir sampai sini dulu opini publik kita ya. Nanti kita bersiap-siap untuk mendengarkan dialog aspirasi Sumut pagi ini. Jadi pastikan ada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Siskamling, garda terdepan keamanan lingkungan. Ini yang menjadi topik pembahasan kita dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Keberadaan Siskamling kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap tindak kriminalitas, tawuran, hingga aksi pencurian. Partisipasi warga melalui ronda malam dan pengawasan lingkungan dinilai menjadi benteng pertama menjaga keamanan. Apakah Siskamling masih mampu bertahan dan menjadi solusi nyata bagi keamanan lingkungan khususnya di Kota Medan? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Kita akan berbincang dengan Ketua DPD LPM Kota Medan, ada Bang Muhammad Reza. Kemudian kita nanti juga akan berbincang dengan Bang Irsal Fikri, politisi dari P3. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Muhammad Reza, Ketua DPD LPM Kota Medan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Reza.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, Bang Reza, langsung saja ini kalau kita berbicara mengenai aksi kriminalitas begitu ya Bang ya, aksi pencurian, tawuran ini masih marak terjadi di kawasan Kota Medan. Seperti apa Abang melihat peran Siskamling begitu ya Bang untuk menjadi garda terdepan keamanan lingkungan?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya hari ini memang peran Siskamling ini sangat dibutuhkan oleh Kota Medan ini, terutama untuk pertahanan terhadap warga yang memang hari ini kriminalitas di Medan ini lagi meningkat, terutama tawuran, juga begal, tidak hanya di Kota Medan, juga di Medan Utara juga kita melihat memang ini lagi meningkat untuk situasi tawuran. Memang Siskamling ini harus digalakkan dengan swadaya dari masyarakat juga untuk saling mendukung, mensupport. Tidak juga hanya dari stakeholder yang ada, juga ini juga harus kita perhatikan juga, karena memang Siskamling ini juga sebenarnya dulu juga lahir dari LKMD ya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang di partisipasinya ini digalakkan oleh swadaya masyarakat.
0: Iya, Bang Reza, kalau Bang Reza melihat begitu ya, ini kan juga menjadi fokus Pak Wali begitu ya, agar Siskamling kembali digalakkan. Sejauh ini Abang melihat apakah sudah hidup kembali Siskamling di sejumlah kawasan di Kota Medan, Bang?
1: Iya, jadi memang sesuai arahan Bapak Wali Kota, hari ini memang kita mempunyai 151 kelurahan, 2001 lingkungan. Nah, 2001 lingkungan ini harus diaktifkan Siskamlingnya, karena memang Siskamling ini juga sangat penting. Dan hari ini kita memang dari DPD LPM Kota Medan juga kita punya 151 kepengurusan di wilayah juga, ini kita ikut mensupport juga dengan swadaya dari LPM tadi. Dan juga kita mempunyai kegiatan ke depan untuk membantu juga membangun Poskamling yang ada, dan juga beberapa Poskamling juga kita lengkapi juga dengan CCTV, yang mana CCTV juga nanti akan terfokus kepada titiknya di kelurahan yang ada di wilayah setempat.
0: Sudah ada yang jalan belum, Bang?
1: Kita hari ini yang dari DPD LPM Kota Medan ini ada tiga. Ada tiga titik yang mana ini kita bangun, ini di wilayah-wilayah yang rawan kriminalitas.
0: Halo?
1: Jadi ada tiga lokasi yang hari ini sudah kita bangun poskamlingnya. Sudah berjalan, dan ini juga ke depan mungkin bisa kemungkinan bertambah.
0: Di mana saja yang tiga itu, Bang?
1: Ya, itu satu di wilayah Kecamatan Medan Area, di Kelurahan Pandahulu 2, yang memang dulu ini juga salah satu titik yang dimana dulu lokasi ini juga pernah terjadi perampokan yang menyebabkan penjaga malamnya sempat tertembak dan meninggal dunia waktu itu.
0: Satu lagi?
1: Sedikit. Satu lagi itu ada di Medan Kota ya, di Kelurahan Ladan Barat.
0: Itu baru, itu tahun ini ya, Bang ya, sudah aktif dengan tadi ada CCTV begitu ya, yang terkoneksi langsung begitu ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Ini sudah sudah terlihat belum dampaknya begitu, Bang, dengan adanya pengaktifan Siskamling ini, Bang, di tiga titik tadi?
1: Pasti, karena memang setelah Siskamling ini kita bangun, juga ini juga dengan fasilitas yang ada, ini juga kita sampaikan kepada masyarakat. Tentunya ini juga tim dari masyarakat dan yang lain melihat, tentunya mereka juga lebih waspada ya, ketika ada yang mungkin berniat kurang baik dan begitu. Dan aktif juga kan, terang juga poskamlingnya. Jadi mungkin mereka itu yang mungkin mempunyai niat kurang baik itu juga mungkin tidak terrealisasi.
0: Iya. Dari pantauan DPD LPM Kota Medan begitu ya, Bang ya, kita kan ada di 151 kelurahan ini ke pengurusan. Seperti apa, Bang? Apakah sudah berjalan atau berapa persen begitu yang sudah mengaktifkan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing, Bang?
1: Oh ya, jadi kemarin yang mungkin kurang lebih yang saya dapat info itu ada kurang lebih di 1.700 poskamling yang ada, yang sudah terbangun, yang memang digalakkan oleh Pak Wali melalui kelurahan, dan itu direalisasikan oleh kepala lingkungan, wajib mempunyai poskamling. Nah, jadi 1.700, kalau tidak salah saya hari ini sudah terbangun, dan ini berjalan sampai terpenuhin untuk 2001 lingkungan yang harus mendirikan poskamling.
0: Iya, sudah progresnya sudah cukup baik juga ya, Bang ya, sudah 1.700 lebih begitu ya.
1: Sudah cukup baik.
0: Mungkin apa yang jadi tantangan begitu, Bang, menurut DPD LPM untuk kembali mengaktifkan Siskamling, karena kita tahu saat ini kan kehidupan kita ini semakin individualis begitu ya, Bang ya, terutama kalau untuk di pusat kota.
1: Ya, jadi tentunya ini saya rasa juga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri ya. Saya rasa ini juga butuh perhatian dan dukungan dari masyarakat untuk mengaktifkan kembali dengan sepenuhnya oleh poskamling ini tadi. Karena memang kita menginginkan supaya ini aktif, dan memang supaya aktif ini memang masyarakat ini memang bagaimana caranya untuk mungkin mensupport, tidak hanya dengan mungkin saling menjaga ya, gitu. Mungkin jika ada masyarakat yang di lingkungannya mensupport, untuk bergantian menjaga, supportnya bisa juga, atau mungkin memperhatikan layakan Siskamling tadi, mungkin untuk memenuhi beberapa apa, mungkin isi dalamnya juga bisa, artinya apa, supaya memang yang menjaga ini betah juga. Jadi Siskamling itu terus aktif, dan juga kita berharap ini Siskamling ini bukan hanya menjadi sistem keamanan, tapi juga kita berharap ini menjadi wadah untuk berkumpulnya kembali masyarakat di Poskamling tersebut. Mungkin banyak hal yang bisa diselesaikan, mungkin persoalan sosial di tengah masyarakat, nah itu mungkin bisa diselesaikan di Poskamling tersebut.
0: Iya. Bang Reza, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, Bang, yang masuk di WhatsApp-nya Prosatu, dari Pak Rahmat Nasution di Simpang Dobi. Apa tidak sebaiknya Pemko Medan merekrut saja petugas Siskamling daripada mengharapkan partisipasi warga yang belum tentu memiliki waktu? Nah, mungkin bisa ditanggapi, Bang.
1: Ya, jadi kalau untuk tentunya dari kepala lingkungan sendiri yang mendirikan Siskamling tersebut, dari pihak kelurahan sudah mempunyai orang untuk menjaga. Tapi tentunya partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Artinya orangnya tetap sudah ada untuk menjaga, tapi alangkah lebih baik lagi masyarakat ikut berpartisipasi. Karena kita tahu juga kemarin Siskamling ini pertama sekali pencetusnya adalah melalui wadah LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang hari ini sudah berganti nama menjadi LPM. Nah, dari LKMD inilah partisipasi semangat gotong royong masyarakat itu lahir, bukan hanya untuk Siskamling, tapi untuk partisipasi gotong royong yang lain gitu.
0: Ya, baik. Terakhir, Bang Reza, mungkin ada masukan begitu ya, Bang, ya. Langkah konkret apa ini yang bisa dilakukan agar Siskamling benar-benar efektif dapat mencegah ataupun menjaga keamanan lingkungan? Silakan, Bang.
1: Ya, mungkin untuk di daerahnya sendiri, masyarakat ini supaya memperhatikan Siskamlingnya, juga mungkin bisa aktif berperan di wilayahnya untuk Siskamlingnya sendiri, Poskamlingnya juga boleh menyiarkanlah Poskamlingnya supaya masyarakat semua yang tahu, dan mungkin dengan seperti itu begal tadi atau mungkin kita bilang perampok dan lainnya itu mungkin melihat, dan mungkin mereka juga tidak berani lagi untuk melakukan aksi-aksi karena semua wilayah itu sudah terpantau dengan Poskamling yang dilengkapi mungkin dengan kebutuhan yang ada.
0: Baik. Baik, Bang Reza, terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Bang.
1: Ya, selamat pagi.
0: Muhammad Reza, Ketua DPD LPM Kota Medan, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan kami sesaat lagi juga akan berbincang dengan Irsal Fikri, politisi dari P3. Tapi kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Dialog Aspirasi Sumut, Siskamling, Garda Terdepan Keamanan Lingkungan. Kami kembali mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan, atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Bang Irsal Fikri, politisi dari P3. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Irsal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Widya?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi di mana nih Bang Irsal?
1: Sebelumnya minum air Olpegin dulu ya.
0: Oh iya,
1: lebatin ya.
0: Iya. Iya, Bang Irsal, kita berbicara Siskamling begitu ya Bang ya. Pemerintah daerah ini diminta mengaktifkan kembali nih Siskamling begitu ya dari sejak 2025 oleh Mendagri. Seperti apa kalau Bang Irsal melihat peran Siskamling benar-benar bisa menjaga keamanan lingkungan, Bang?
1: Ya, Siskamling itu kan sebagai bentuk pertahanan di lingkungan. Ya, yang mana kambing itu kan bisa untuk melihat kalau ada mungkin tindakan-tindakan yang menyalahi aturan, Mbak, di sekitar lingkungan tempat kita tinggal. Kan gitu ya. Mungkin berapa tahun ini Siskamling itu udah hampir tidak ada lagi di Kota Medan.
0: Iya.
1: Paling kalaupun ada cuma di dalam komplek lah. Kan gitu ya. Tapi kalau untuk di lingkungan tempat tinggal itu saya melihat tidak ada. Nah, dengan adanya instruksi dari Mendagri ini kan menunjukkan bahwasanya pemerintah pusat juga peduli sama warganya. Kan gitu, dengan menginstruksikan untuk segera pembentukan Siskamling di tiap-tiap lingkungan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi saya secara pribadi menyambut positif, Mbak. Dengan adanya instruksi dari Mendagri ini gitu.
0: Iya, artinya ini baik sebenarnya ya Bang ya, tapi ternyata agak sulit di lapangan. Tadi kalau Bang Irsal menyebut masih banyak nih di wilayah di Kota Medan yang belum aktif Siskamlingnya. Apa kira-kira menurut Bang Irsal yang jadi tantangan begitu Bang, ataupun kendala sehingga sulit mengaktifkan Siskamling di lingkungan di Kota Medan ini Bang?
1: Iya, secara pertama mungkin SDM Mbak ya, sumber daya manusia. Karena kan menjaga Siskamling itu kan butuh kemampuan fisik yang kuat. Dia harus jalan melihat masing-masing rumah yang ada di lingkungannya, kan begitu. Belum lagi kondisi cuaca yang ekstrim, petiket tadi malam hujan lebat dan lain sebagainya. Nah, saya ambil contoh di tempat daerah saya tinggal. Itu Siskamling itu setiap per satu jam itu keliling lalu memukul tiang listrik. Menandakan dia itu beraktivitas untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar tempat saya tinggal.
0: Di mana kalau Bang Irsal? Di mana Bang? Di kawasan mana nih?
1: Daerah Johor.
0: Oh, daerah Johor.
1: Sukamaju. Okay.
0: Yeah.
1: Nah, itu salah satu bentuk keinginan kami menjaga lingkungan dengan mungkin mencari orang yang bisa berkeliling di tengah malam, Mbak. Karena memang bekerja di tengah malam ini kan butuh stamina yang kuat. Iya kan? Dia dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Atau sampai jam 5 pagi lah, habis-habis subuh. Dia keliling itu, Mbak. Jam 1 dia pukul sekali, jam 2 dia pukul 2 kali.
0: Jadi ini tandanya ada yang ronda gitu ya Bang ya?
1: Ada yang ronda. Dan kami pun warga-warga di sini juga selalu mensupport. Mungkin ada yang mungkin membelikan makanan untuk dia makan malam. Kopi, rokok, dan lain sebagainya. Begitulah bentuk apresiasi kami menghargai yang namanya penjaga malam yang ada di lingkungan kami sebagai bentuk apa yang diperintahkan oleh Mendagri, Mbak.
0: Iya, Bang, ini juga sejalan dengan pertanyaan dari pendengar kami, dari Bang Rahmat Nasution tadi, Bang. Apakah tidak sebaiknya Pemko Medan merekrut saja petugas Siskamling daripada mengharapkan partisipasi warga yang belum tentu memiliki waktu? Mungkin bisa ditanggapi, iya, Bang.
1: Kalau secara saya mantan anggota Dewan, saya pikir kalau memang itu APBD mampu, ya, kenapa tidak? Karena harus dipikirkan dulu pengkajiannya dari mana, masalah gajinya, udah gitu perlindungannya berapa orang. Sebenarnya kalau saya begini, Mbak, kalau memang niat itu mau dari level kecamatan, dia kan bisa menginstruksikan kepada lurah untuk mencari siapa orang-orang di sekitar itu yang bisa dijadikan untuk Siskamling. Jadi wali kota juga harus tegas menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Mendagri itu segera untuk ditugaskan kepada para camat dan lurah untuk segera membentuk Siskamling itu.
0: Iya, iya. Tapi memang harus ada anggaran ya, Bang. Ini juga
1: ada anggaran ya, kita kita bicara anggaran ini. Kalau ada lah dibuka lowongan, kalau dulu mungkin P3K ya. Sekarang dibuka lowongan untuk Siskamling. Pertanyaan saya, berapa gajinya? Mampu nggak APBD kita menampung kalau kita bilanglah satu orang 1 juta, kita ada 151 kelurahan, kan gitu ya?
0: Iya. Dan ribuan lingkungan gitu ya, Bang ya?
1: Itu dia. Ya, kalau memang itu mau dianggap oleh wali kota Medan, saya pikir kawan-kawan DPR pun juga pasti akan dukung.
0: Ya, ini sejalan juga, Bang, dengan pertanyaan pendengar kami dari Ibu Lucy Malau di Medan. Sebagai sosok yang pernah duduk di DPRD, apakah anggaran kita tidak mampu merekrut petugas Siskamling tetap maksudnya, sehingga tidak mengorbankan waktu bagi warga yang bekerja? Mungkin bisa ditanggapi, Bang.
1: Nah, kalau secara anggaran, saya pikir APBD Medan cukup besar ya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana mendistribusikan untuk penggajian para penjaga malam atau Siskamling ini. Gitu loh. Ya, makanya saya bilang pola rekrutmennya bagaimana. Nah, gitu. Apakah memang teman-teman di Satpol PP itu diberdayakan? Kalau itu kan anggaran memang udah ada. Iya kan, jangan mereka cuma hanya tugasnya menertibkan para pedagang kaki kecil,
0: pedagang kaki lima
1: di daerah Kesawan, diangkuti semua. Kenapa nggak itu mereka juga dilibatkan sebagai bentuk mereka itu digaji oleh APBD?
0: Oh, menurut Bang Irsal perlu juga ya pelibatan Satpol PP ya, Bang, di Siskamling ya? Ya,
1: perlu kan? Perlu, kenapa tidak? Gitu. Ya, ya, kan banyak pegawai-pegawai Satpol PP itu yang kita kalau lihat penertiban mereka sampai 2 truk.
0: Jadi cukup ya, ya, Bang? Kan? SDM-nya akan cukup gitu ya, Bang ya, kalau disebar untuk lingkungan yang ada di Kota Medan ya, Bang?
1: Kenapa tidak? Nah, balik lagi yang tadi saya katakan, tinggal bagaimana pihak kecamatan, kelurahan mau menindaklanjuti apa yang diinstruksikan oleh Mendagri ini.
0: Iya.
1: Karena yang tahu lingkungannya adalah pihak kecamatan dan kelurahan.
0: Iya. Artinya kalau Bang Irsal melihat sejauh ini komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Medan, untuk kembali mendukung gitu ya, Bang ya, mengaktifkan kembali Siskamling ini belum serius atau bagaimana, Bang?
1: Kalau ditanya belum serius, mengarah ke sana, Mbak. Mengarah ke sana. Saya menyatakan mengarah ke sana. Mungkin masih sibuk dengan penataan kaki lima, drainase, jalan. Mungkin ya, kita nggak tahu apakah anggaran nanti di 2027 itu sudah ada dialokasikan oleh Pemko Medan untuk pembentukan Siskamling di tiap-tiap lingkungan.
0: Yeah. Atau mungkin Bang perlu ada regulasi khusus nggak Bang untuk kita mendukung program Siskamling ini Bang agar bisa aktif lagi?
1: Kalau regulasi saya pikir juga itu perlu ya sebagai penguat untuk sebuah kebijakan. Ada namanya peraturan daerah atau peraturan wali kota. Nah kalau dia memang perda itu kan harus koordinasi dengan teman-teman di DPRD Kota Medan, Mbak. Untuk apa namanya membuat perda ini supaya memang berkekuatan secara hukum. Kalau perwa kan hanya cukup wali kota saja yang mengeluarkan, ya kan. Contoh perwa tentang tempat hiburan malam tutup untuk hari-hari besar keagamaan, ya kan. Itu kan hanya perwa.
0: Kurang kuat begitu,
1: kalau
0: ya, Bang?
1: Kalau perda, apa?
0: Kurang kuat begitu ya?
1: Kuat sih kuat. Tapi lebih kuat lagi kalau memang itu antara eksekutif dan legislatif duduk bersama membicarakan ini untuk kepentingan rakyat Kota Medan. Itu loh. Saya pikir teman-teman di DPR 50 orang itu sepakat kok. Kalau usulan ini muncul apakah dari eksekutif atau dari legislatif.
0: Baik Bang Irsal, terakhir Bang ada rekomendasi apa begitu Bang dari Bang Irsal ya terhadap pemerintah Kota Medan tentunya agar sama-sama gitu ya Bang ya Siskamling ini benar-benar efektif untuk menjadi garda terdepan dalam keamanan lingkungan kita. Silakan Bang.
1: Iya, kalau ditanya pesan saya mungkin Pemko Medan harus segera menindaklanjuti apa yang sudah diinstruksikan oleh Mendagri. Itu dulu, Mbak. Ya. Nah, kalau memang perlu menggandeng legislatif yang tadi saya katakan, silakan. Sampaikan usulan itu ke legislatif, biar teman-teman DPR yang membahas ini menjadi sebuah keputusan bersama, gitu loh. Jangan dianggap ini yang pele. Karena apapun ceritanya, rasa aman yang sekarang dirasakan oleh masyarakat Kota Medan itu kan sudah mulai meningkat. Jangan karena ketidakpedulian Pemko Medan mengakibatkan kenyamanan tadi makin turun lagi, Mbak. Begal, narkoba, dan lain sebagainya. Itu dia.
0: Baik.
1: Saran saya seperti itu, Mbak.
0: Baik. Jadi sama-sama kita tunggu nih ya, Bang ya, komitmen pemerintah Kota Medan ya, Bang, bagaimana untuk meningkatkan keamanan warga melalui Siskamling.
1: Iya. Saya pikir kita tinggal menunggu saja langkah-langkahnya, Mbak, dari Kota Medan. Yang tadi saya kalau boleh mungkin saya sarankan ya, silakan saja eksekutif menjadikan ini sebagai apa namanya, sebagai inisiasi untuk di 2027.
0: Iya, baik.
1: Itu dia.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Irsal atas waktunya sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bang Irsal Fikri, politisi dari P3, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bang Reza, Muhammad Reza, Ketua DPD LPM Kota Medan. Juga untuk Anda pendengar dan pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, Siskamling Garda Terdepan Keamanan Lingkungan. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikut nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti ya Halo RRI pagi ini, ya tentunya menemani Anda selama 1 jam. Jadi Anda bisa ikut ya untuk menyampaikan segala keluhan Anda di Halo RRI nantinya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 616 9 43. Jadi selama 1 jam mungkin untuk Anda yang merasa belakangan ini ya listrik atau mungkin air di rumahnya sering mati, atau mungkin ada beberapa jalanan di seputar lingkungan Anda yang sudah lama tidak diperbaiki ya, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan ya soal keluhan-keluhan Anda, bisa ikut bergabung di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Media.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

94,3% RRI BDN, kalau informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, pendengar, Anda bisa sampaikan keluhan Anda bersama Salsa pagi ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan untuk Anda semua mungkin ya yang di rumahnya atau di seputaran lingkungannya ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pihak-pihak terkait, ya bisa ikut bergabung melalui Halo RRI untuk kami sampaikan segala keluhan Anda pasti ya pendengar. Entah itu mungkin dari listrik dan juga air yang sering mati di rumah Anda, atau mungkin jalanan di seputar lingkungan Anda yang rusak ya, yang belum segera diperbaiki, atau mungkin ada beberapa lampu lalu lintas ya yang juga mati yang mungkin Anda tandai di sekitar rumah Anda, bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI bersama kami pagi ini melalui WhatsApp di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Halo RRI masih terus menemani Anda, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

Bilopot Komiti Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI pendengar, dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung ya untuk menyampaikan segala keluhan Anda, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa masih terus menemani Anda di Halo RRI. Jadi untuk Anda semua yang ingin menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda ya, mulai dari di rumah Anda sendiri ya, yang mungkin sering mati listrik atau mati air, atau mungkin keluhan-keluhan yang ada di lingkungan Anda, entah itu mungkin banyak sampah yang menumpuk ya di sembarang tempat di lingkungan Anda, atau mungkin ada jalan rusak yang sudah lama belum diperbaiki, Anda bisa terus menyampaikan segala keluhan Anda di Halo RRI pagi hari ini. Dan untuk Anda semua yang ingin menyampaikan segala keluhannya, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tentunya segala keluhan Anda akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait agar dapat segera teratasi.

0: Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat,
2: dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa,
3: satu tim yang berani,
2: que jogou com a bola o tempo todo,
3: main dengan bola di kaki,
2: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
3: dão 19 kali kita tembak,
2: atrapela 7 no nosso gol.
3: Dão mereka 7 gol.
2: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
3: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
2: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
3: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
3: Nah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
3: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.
1: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang sibuk di dapur, terutama untuk ibu rumah tangga dan juga rekan remaja putri, dan tentunya dan semoga hari ini semuanya bisa berjalan lancar, apa yang dimasak menjadi nikmat dan keberkahan bagi keluarga yang menikmati nanti santap siangnya. Baik, pendengar, masih kami hadirkan lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Bila rasaku ini rasamu krispati, baru saja berlalu di ruang dengar Anda pendengar. Dan berbagai informasi-informasi menarik masih kami hadirkan di ruang dekat Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, Kota Medan masih mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan asal Malaysia. Kedekatan geografis, kemudahan akses penerbangan langsung, hingga daya tarik wisata kuliner dan juga belanja menjadi faktor utama tingginya kunjungan wisatawan negeri jiran ke ibu kota Sumatera Utara tersebut. Pelaku industri pariwisata mengatakan arus kunjungan wisatawan Malaysia ke Medan tetap stabil, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Sejumlah penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dan Penang, Malaysia, menuju Bandara Internasional Kuala Namu turut mendukung mobilitas wisatawan. Salah seorang wisatawan asal Malaysia, Jasbir Kaur, mengatakan senang bisa berkunjung ke Medan untuk pertama kalinya. Meski tujuan utamanya adalah untuk mengunjungi saudaranya, namun dia dan keluarganya juga memanfaatkan waktu untuk mengunjungi beberapa situs wisata. Dan pendengar, pemerintah daerah bersama pelaku industri pariwisata terus mendorong promosi wisata untuk mempertahankan pasar wisatawan Malaysia. Upaya tersebut dilakukan melalui promosi digital dan kerjasama maskapai penerbangan hingga pengembangan destinasi wisata baru di kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Dan informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi, masih di Medan siang ini pendengar. Dan informasi berikutnya adalah dari dunia hiburan, yang mana diva legendaris Indonesia Krisdayanti resmi kembali menyapa para penikmat musik tanah air hingga mancanegara melalui karya terbarunya yang bertajuk Love Krisdayanti. Mini album EP ini hadir bukan sekedar sebagai kumpulan lagu biasa, melainkan sebuah perjalanan emosional yang dirancang secara intim, reflektif, dan syarat akan makna kehidupan. Mengusung tema cinta yang matang, tentunya EP ini menjadi semacam surat terbuka dari sang diva untuk para pendengarnya. Melalui deretan lagu di dalamnya, Krisdayanti memotret berbagai fase perasaan, mulai dari indahnya jatuh cinta, getirnya kehilangan, hingga kekuatan harapan dan proses menemukan jati diri di tengah kompleksitas perasaan manusia yang dinamis. Dan Krisdayanti mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan bentuk kejujurannya dalam berkarya agar bisa menyentuh sisi terdalam para pendengarnya. Dan lewat EPD, pendengar, ia ingin setiap lagu terasa seperti pelukan hangat, jujur, dan dekat dengan siapapun yang mendengarkannya. Dan EP Love Krisdayanti menghadirkan 5 track utama yang masing-masing mempresentasikan fase perjalanan cinta yang berbeda. Dibuka dengan lagu I Love You yang mengajak pendengar berani mengungkapkan ketulusan, hingga track Breathless yang menggambarkan intensitas cinta yang luar biasa, sangat kuat hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin dengar lagunya, boleh ya, Krisdayanti rilis EP Love Refleksi Rasa dan Jiwa. Dan Anda bisa membaca informasi ini selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini sudah diinformasi pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya iya. Aduh, maaf, enggak kelihatan.
0: Entar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Entar makin repot lagi ngurusinnya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa nanti di informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan sebuah program yaitu Lintas Megatol yang disiarkan melalui RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli dan juga Stasiun Produksinya Selatan. Berbagai informasi-informasi seputar Sumatera Utara akan hadir untuk Anda pendengar di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, karena ada informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Sibolga untuk mengikuti lintas Megatol.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Aron Nababan, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027. Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara Aron Nababan mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027. Berikut laporan Suyanto Setepu.
2: Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Aron Nababan, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data

0: guna menjamin guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi tanpa ada yang terlewatkan. Hal tersebut terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dikdasmen. Aron Nababan menyampaikan ribuan guru honorer di Sumatera Utara terjebak dalam ketidakpastian hukum yang sangat mengkhawatirkan akibat pemberlakuan regulasi penataan tenaga non-ASN tersebut. Apalagi para guru telah mengabdi selama puluhan tahun sehingga kebijakan pembatasan akses mengajar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pengabdian mereka yang sangat panjang. Aron Nababan pun meminta agar pemerintah memberikan jaminan prioritas dalam seleksi P3K bagi para guru yang sudah lama mengabdi sekolah induknya.
1: Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakannya di akhir 2026 ini, nantinya guru-guru honorer akan dikeluarkan. Jadi kami yang sudah lama mengajar di sini, kami berjuang anak-anak kami, untuk keluarga kami, mengabdi untuk mendidik anak-anak bangsa. Kekhawatiran kami kalau memang itu jadi kenyataan dari pemerintah usulannya, ya seakan-akan kami akan jadi pengangguran. Harapan kita bersama, mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih memperhatikan lagi kesejahteraan guru, bisa lebih peduli lagi akan kebijaksanaan dan keputusannya. Semoga pemerintah kita bisa lebih baik lagi, serta guru-guru pun lebih semangat lagi, lebih fokus lagi mengajarnya.
0: Sementara itu, pengamat pendidikan Sumatera Utara Muhammad Arijal mengungkapkan, langkah pembatasan guru honorer yang dilakukan dikhawatirkan akibat penurunan kualitas pendidikan nasional secara drastis dan signifikan. Rijal juga menekankan bahwa kesejahteraan dan kepastian status hukum bagi guru honorer adalah instrumen utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, sehingga skema pengajaran harus disusun secara lebih berpihak kepada nasib tenaga pendidik. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Meski ancaman fenomena El Nino pada musim kemarau, Bulog bersama pemerintah harus memperkuat langkah ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan pangan serta program stabilisasi harga guna menjaga pasokan dan kestabilan beras di pasaran. Berikut laporan Raihan Putri.
3: El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu.
4: Menanggapi fenomena ancaman El Nino pada musim kemarau mendatang, pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di Sumatera Utara tetap aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Budi mengatakan meski saat ini kondisi cuaca masih didominasi hujan, fenomena El Nino tetap perlu diwaspadai. Namun menurutnya kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan khawatiran berlebihan di tengah masyarakat, karena stok beras Bulog dalam kondisi kuat dan mencukupi kebutuhan. Ia menjelaskan, setelah program bantuan pangan yang saat ini berjalan, pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan pangan lanjutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino. Selain itu, program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP juga terus digencarkan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran.
3: Sebenarnya gini, kalau kita sendiri kan masih hujan, artinya El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu kita takuti. Karena hari ini Bulog stoknya sangat kuat, dan pemerintah nanti ada inisiatif, setelah selesai bantuan pangan yang ini, nanti akan ada bantuan pangan lanjutan untuk bantuan El Nino. Terus kemudian juga SPHP kita terus lancarkan, jadi artinya tidak perlu ada kekhawatiran.
4: Lebih lanjut Budi menegaskan, stok beras di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara dalam kondisi melimpah. Saat ini stok beras di Sumatera Utara mencapai sekitar 63 ribu ton. Untuk menjaga kualitas beras tetap baik dan segar, Bulog menerapkan sistem perputaran stok atau revolving. Di sisi lain, pasokan beras juga terus bertambah melalui pengadaan distribusi dari berbagai wilayah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin dari daerah ini. Denny Sian menurunkan laporannya.
5: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Saludi, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
6: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis. Buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
5: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu, kata dia, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Deni Syahaan melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Ida Rami Telembenua menyampaikan laporannya.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli secara konsisten menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner atau KESMAVET dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, mengatakan hal ini penting untuk memastikan pangan asal hewan yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal.
8: Kami mendorong untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner. Sangat penting itu sebab proses penularan penyakit itu bisa bersifat zoonosis, artinya berdampak kepada yang mengkonsumsi, juga bisa bersifat non-zoonosis. Tapi lebih baik mencegah daripada itu telah terjadi.
7: Dengan mematuhi prinsip KESMAVET, ujarnya, diharapkan masyarakat terhindar dari penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia yang dapat terbawa melalui produk hewan. Darmawan menambahkan, sejauh ini informasi tentang hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah didominasi dari daerah Sergei dan Simalungun. Pada kesempatan ini, ia juga menghimbau kepada panitia kurban yang mendapatkan ternak kurban seperti dari daerah Aceh, sebaiknya pengurusan dokumennya dilakukan di mana karantina ada, misalnya di kota Sibolga, sehingga jika ada hewan kurban yang didatangkan melalui penyeberangan Singkil, maka hal itu tidak diperkenankan karena di daerah tersebut tidak ada balai karantina.
8: Jadi kalau diseberangkan dari Singkil itu tidak diperkenankan karena petugas karantinanya belum ada di Singkil. Jadi kami berharap jangan terjadi penolakan. Kami menghimbau betul sebab penolakan itu rentan dengan konflik. Jadi sangat kami dorong masyarakat, pengurus masjid, kalau mau mengurus ya datanglah ke titik-titik pemberangkatan yang ada petugas-petugasnya. Contoh di Sibolga, supaya bisa masuk ke kota Gunung Sitoli.
7: Dengan dokumen lengkap, ia memastikan kelayakan hewan kurban, baik dari sisi administrasi maupun kelayakan, dijamin tidak ada masalah. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
2: Masyarakat yang merasa peringkat desilnya tidak sesuai diminta untuk melapor ke pemerintah desa. Berikut laporan Muneli Areva.
9: Pemerintah Kabupaten Astara meminta masyarakat yang merasa data desil bantuan sosialnya tidak sesuai untuk segera melapor ke desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Astara Elianus Arifa menjelaskan perubahan peringkat desil dari 1 sampai 5 menjadi 6 ke atas akan berdampak pada status penerimaan bansos. Menurutnya, bila data desil tidak sesuai atau telah mengalami perubahan kondisi ekonomi, masyarakat bisa melapor ke kepala desa. Proses pemutakhiran data akan difasilitasi oleh operator 6NG di tingkat desa. Untuk pengajuan perubahan, warga wajib menyiapkan kartu keluarga terbaru dan foto kondisi rumah saat ini.
10: Bagaimana cara menurunkan desil? bagaimana cara pemeringkatan desil, karena posisi sekarang banyak yang sudah mengalami perubahan desil, yang sebelumnya mereka di desil 1 sampai 5, sekarang ada yang desil 6 ke atas. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan? Bisa kita sampaikan kepada pemerintah desa melalui kepala desa yang difasilitasi oleh operator 6NG atau penginput data desa, dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, termasuk kartu keluarga, foto rumah. Jadi ini akan diinput dan diajukan oleh penginput data atau operator 6NG.
9: Ilyanus menegaskan desa hanya menginput data, sementara penentuan akhir peringkat desil dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 3 bulan sekali. Hal ini sesuai Impres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sementara itu, warganya Sutara asal Satu Ziga meminta pemerintah desa aktif mengimbau warganya melapor jika desilnya berubah.
11: Nah, yang belum tercover, yang belum tercover, yang seharusnya dia dapat desil 1 sampai 4 tapi dia di posisi desil 5 sampai 6 8. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ini yang perlu dikaji ulang masyarakat yang belum masuk di status desil 1 sampai 4.
9: Pendataan warga tersebut harus sesuai kenyataan di lapangan. Tujuannya agar penerima bantuan sosial tepat sasaran, jangan sampai yang miskin tidak menerima bantuan sosial. Munyeli Harifa melaporkan.
2: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban terus diperkuat. Polres Toba mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap dugaan praktek perjudian di lingkungan masing-masing. Berikut laporan James Franciscus.
12: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pengaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
13: Semoga itu dipertahankan ya, supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat, karena yang diperjudikan itu adalah uang itulah ekonomi rakyat.
12: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.
2: Tidak hanya sekedar sebagai olahraga yang digemari masyarakat Kepulauan Nias secara umum, voli juga diharapkan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan, karenanya pemerintah Kabupaten Nias Selatan sangat diharapkan dalam mendukung pembinaan para atlet tersebut. Laporan disampaikan Ano Peris Hulu.
14: Sejak kepengurusan yang baru dilantik pada akhir November 2025 lalu, PBVSI Nias Selatan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengembangkan potensi atlet voli yang dimiliki. Salah satunya berhasil mengirimkan 2 atlet putra untuk mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Medan sebagai persiapan mengikuti Prapon 2027. Selain itu, PBVSI Nias Selatan juga mengirimkan 4 atlet pelajar putra lainnya untuk mengikuti latihan intensif selama 1 bulan di Gor Sibual Bualisi Pirok Tapanuli Selatan sebagai persiapan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Profsu pada November 2026 mendatang. Namun dalam mendukung pembinaan para atlet tersebut, Ketua PBVSI Nias Selatan Aris Giau mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
15: Pendanaan yang kami gunakan selama ini adalah swadaya. Swadaya dan dukungan beberapa masyarakat, beberapa OPD yang telah membantu kami, mudah-mudahan nanti bisa dibantu.
14: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Nias Selatan Sihiatul Lalaia menyampaikan pemerintah Kabupaten Nias Selatan senantiasa mendukung penuh pengembangan prestasi olahraga. Namun dengan berbagai keterbatasan, ia berharap koordinasi dapat terus dilakukan untuk mencari solusi dalam memajukan cabang olahraga potensial di Kabupaten Nias Selatan.
15: Pemerintah tetap mendukungi bahwa kita saling berkoordinasi di mana nanti itu terbentur atau memang tidak bisa lagi, tetap kita saling komunikasi.
14: Sejumlah upaya telah dilakukan PBVSI Nia Selatan dalam memajukan olahraga voli di wilayah tersebut. Pengembangan ini dikhususkan bagi atlet usia pelajar. Selain pelatihan, PBVSI Nia Selatan berharap para atlet voli dapat mengikuti berbagai turnamen di level provinsi, bahkan nasional, khususnya turnamen tingkat pelajar. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
16: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Dan saat ini sudah diinformasi pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya mendengar kami hadirkan untuk Anda sebuah program yaitu MLI Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja langsung telepon atau juga WA di 0811-616-943. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa ikut bergabung dengan telepon atau juga cukup WA saja lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini. Bersama saya Gilang Setiawan akan menemani Anda. Nanti Gilang akan bacain satu persatu WA atau juga telepon Anda ya. Dan silakan saja kita tunggu di siang hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia. Baik, masih di Pro 1 dari Medan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan saja telepon atau juga WA ya. Maksudnya atau WhatsApp di 0811-616-9643. Ada Tari di Pakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tari di Pakam nih Bang Gilang. Mau request lagu boleh? Boleh. Lagu Santi dengan Okasi Bang, ada gak sih? Ntar kita putarin ya. Maksudnya kita cariin dulu. Dan ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja Bang Gilang. Untuk Bang Gilang sama petugas, makasih. Tari di Pakam. Kita ke yang lain. Dari tadi di Pakam, request lagunya Santi dengan Okasi. Kita ke berikutnya, ada Feni. Hai, selamat siang Pro 1, selamat siang juga. Feni di Ring Road mau request lagunya Yofi and Nuno dengan Sempat Memiliki. Ini lagu udah lama tapi pengen dengerin Bang Gilang. Oke, ntar kita putarin ya. Feni di Ring Road. Dan langsung saja kita dengerin. Untuk Tari di Pakam dan juga Feni di Ring Road, ini lagunya Santi dengan Okasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Saya Anggila Rasati hadir kembali menemani Anda dalam Medan sore ini untuk hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar Pro 1, mengawali Medan sore ini akan ada dialog UMKM sesaat lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Tetap stay tune ya di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, dari Mahadewi dengan Lakukan Dengan Cinta. Ya, memang yang namanya bisnis harus kita lakukan dengan cinta supaya bisnisnya berkah dan insya Allah bisa berkelanjutan kalau dilakukan semuanya dengan semangat, komitmen, dan dengan cinta. Asik. Baiklah pendengar, sekarang sudah pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di Studio Pro 1 RRI Medan. Sore hari ini sudah ada Purnama Sari dan juga Bang Haris selaku owner dari Dynasty Food. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, boleh sedikit lebih dekat dengan mic-nya biar lebih jelas juga ya, Bang, dan juga Kakak suaranya. Oke. Hari ini di Dialog UMKM kita membahas peluang bisnis rengginang udang. Tapi mengingat Kak Sari dan juga Bang Haris ini adalah owner dari Dynasty Food ya, sepasang suami istri ya, yang juga berbisnis bersama, rekan bisnis gitu ya. Owner juga Dynasty Food. Jadi tentunya banyak produk-produk makanan yang akan dipasarkan. Tapi kita lebih fokus ke rengginang udang yang sore hari ini akan kita bahas ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang ingin bergabung, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp 0811 616 943. Baiklah, saya mau ke Kak Sari dulu. Nanti boleh ditambahin sama Bang Haris ya, kalau sekira ada yang perlu boleh, ditambahin ya, Bang ya. Nah, Kak Sari, boleh tahu dong, ini rengginang udang masih asing sih sebenarnya, karena orang taunya kan kalau rengginang itu kan yang putih agak besar-besar.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Nah, ini ada sesuatu yang baru, bahkan Anggi pribadi juga baru ini ngelihat rengginang udang gitu ya. Ini boleh diinformasiin enggak gimana awal ceritanya sampai bikin bisnis itu produknya rengginang udang?
1: Awalnya ini sebenarnya usaha keluarga. Jadi keluarga keluarga, jadi ya saya lanjutin sebagai pemasarannya gitu-gitu. Untuk supaya, biasanya kan jualnya hanya untuk pasar-pasar aja, di warung gitu apa. Ini kita untuk bisa dikenal banyak orang, saya melakukan pemasarannya gitu. Saya bantu jual juga packaging apa untuk packaging yang terbaru gitu apa gitu. Kayak gitu, Kak.
0: Oke, bisnisnya sendiri itu dari tahun berapa tuh mulai berjalan, Bang Haris?
2: Kalau bisnis rengginang udang ini sih kita di 2023, Kak. Itu di bulan, tepatnya bulan Maret sih, tanggal 2.
0: Oke, 2023 untuk si rengginang ini aja?
2: Iya, rengginang ini aja.
0: Tapi kalau untuk Dynasty Food ini sudah dari tahun berapa?
2: Awal mulanya sih memang 2023 itu Dynasty Food. Memang awal produk kami kan hanya rengginang udang ini gitu kan. Cuman ya saat ini kita tambahin produk yang tadi sempat kita udah bicarakan. Itu ada produk lukcup namanya, itu makanan Thailand.
1: Iya, lukcup.
2: Jadi ada dua produk andalan kami, biasa itu
1: biasa
2: kita jual di
1: bazar-bazar.
2: Cuman memang kalau mulanya itu memang rengginang udang ini, itu kita melanjutkan dari bisnis keluarga.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Bang, bisnis keluarga ini dari orang tua dulu. Atau mungkin nenek yang lebih jauh lagi mungkin ininya?
2: Si orang tua.
1: Orang tua dulu.
2: Lebih ini orang tua.
0: Oke, baik. Selain rengginang, lukcup, abis itu apa lagi, Bang? Dari Dynasty Food ini?
2: Sebenarnya kalau kita ikut bazar itu ada produk juga tambahan, risol mayo juga. Kemudian kita juga dimsum juga, tapi dimsum kita pakai.
1: Masih mau launching. Masih mau launching ini, Kak, dimsum kita. Nanti kapan-kapan bisa lah kami bawa kemari.
0: Oke, baiklah. Oh iya, kita udah lihat langsung gambarnya itu kayak gitu. Jadi dia kayak macam warna-warni gitu.
1: Iya, benar. Kita ada Instagramnya juga.
0: Itu si lukcup itu tadi ya.
2: Lagi viral juga itu, Mbak.
0: Oh, lagi viral. Emang rasanya gimana sih, Bang?
1: Alhamdulillah sih, setiap kita jualan ya, Masya Allahnya tuh habis terus. 300 pieces, 300 pieces gitu, Kak. Ya, di samping kita itu juga kita masarin juga rengginang udang gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, kita lebih fokus ke rengginang udangnya ya, karena memang kebetulan memang produknya ini yang dibawa ya. Nah, untuk rengginang udang ini tadi nih, karena kan udah dipasarkan mulai dari tahun 2023 nih, Bang Haris dan juga Kak Sari ya. Di usianya yang 3 tahun ini seperti apa nih penerimaan masyarakat terhadap produk ini?
1: Alhamdulillah sih penerimaannya bagus ya, Ran.
2: Ya, alhamdulillah bagus sih. Memang masyarakat, kalau kita kan cara menjualnya tuh lebih ke tester biasanya, Mbak, kan gitu kan. Pasti kita selalu kita tester dulu, kita kasih gitu kan. Nah, alhamdulillahnya setiap konsumen yang kita kasih pada senang gitu. Bahkan balik lagi gitu. Makanya kan penjualan kita ini gak hanya di bazar-bazar aja, tapi kita melalui online juga.
1: Online.
2: Bahkan masuk juga ke perusahaan-perusahaan.
0: Oke. Baik, nah ini kan usaha keluarga, apakah ini juga usaha rumahan atau mungkin diproduksi dalam jumlah besar juga gitu?
2: Ini masih rumahan sih, Mbak. Belum besar.
0: Belum besar ya. Uh-huh. Oke, berarti toko offline-nya belum ada ya, Bang ya?
2: Belum
0: ada
2: masih
0: ya.
2: Mau rencana lah gitu, kalau nanti ada rezeki yang lebih lagi mau, kalau bisa dikembangkan kita kembangkan.
0: Oke, untuk sistem pemasaran itu seperti apa? Apakah hanya dari mulut ke mulut atau mungkin media sosial atau seperti apa?
2: Kalau untuk pemasarannya ya dari online-nya juga, dari mulut ke mulut juga, dari
1: Instagram, media sosial juga gitu. Sosial. Tapi kalau untuk endorse ke vlogger gitu belum.
0: Oke, gitu. Belum ya, belum sampai ke tahap itu ya. Okay.
2: Kemarin sempat sih ada yang
1: Sempat ada yang dua food blogger yang nge-review rengginang kita.
2: Memang enggak kami pesan tapi mereka yang datang gitu untuk membantu masyarakat.
1: Nge-review
2: mungkin
1: lah
2: karena
1: gitu.
2: Karena dilihatnya suka dengan rengginangnya, mereka sendiri yang nawarin gitu.
1: Suka juga dengan cara
0: tapi
1: jualan.
0: Tapi enggak minta gratis kan?
1: Enggak minta lah kan.
0: Gimana tahu gitu ya kan.
1: Enggak itu ketepatan ketemunya pun secara
2: karena memang pas lagi di event juga.
1: Kebetulan aja,
0: kebetulan. Ya udah deh karena memang mau nge-review ya udah dikasih gratis gitu. Inisiatif ya, Bang ya. Oke, julid ya. Oke. Baik. Nah, untuk rengginang udang ini ada berapa rasa nih Kak Sari dan juga Bang Haris?
2: Kalau untuk rasa kita cuma satu, Mbak. Memang khusus khasnya memang udang ini yang kita tonjolkan gitu loh. Kalau yang rengginang original kan udah biasa mungkin kan.
1: Tapi mungkin mana tahu nanti lagi trial-trial buat produk baru juga sih kami.
2: Karena gitu. Ada juga beberapa yang request, boleh dong dicoba dengan rasa yang berbeda. Tapi belum.
1: Kita lagi trial
2: masih,
1: membuatnya
2: masih
1: gitu, Mbak.
0: Mana tahu kan rengginang udang patah hati gitu ya kan bisa jadi ya. Atau rengginang udang balado setengah mati gitu misalnya kan.
2: Balado salah satunya orang request itu.
1: Cuman kan kita untuk prosesnya bisa layak jual kan kita harus butuh trial buatnya itu kan, Mbak.
0: Tapi gimana dari awal mula idenya itu seperti apa kok bisa kepikiran kita bikinnya rengginang udang gitu. Kenapa enggak kita bikinnya rengginang tripang gitu misalnya.
1: Tapi bahan dasarnya mahal dong.
0: Harus ke laut ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Kalau rengginang udang ini kan memang ya
1: pengen inovatif aja
2: yang
1: sih.
2: Yang pertama
1: sebenarnya.
2: Cari yang berbeda lah dari biasanya itu satu. Yang kedua kan masyarakat kalau udang mungkin masyarakat banyak yang suka kalau rasa udang itu. Walaupun ada sebagian mungkin orang yang ada alerginya. Alergi udang, makanya selalu kita sampaikan rengginang udang. Jadi kalau memang dia alergi udang. Jadi tahu langsung menghindarinya gitu. Tapi lebih ke mungkin masyarakat karena kayaknya pasarnya lebih ini sih lebih banyak yang suka gitu kan dan berbeda dari yang lain mungkin itu sih.
0: Oke, jadi awalnya tuh mencoba coba-coba bikin inovasi dan beda dari rengginang biasa. Kasian sih sebenarnya ya kalau ada yang alergi udang gitu ya, makanan seenak dan senikmat ini ada yang alergi.
1: Awalnya pun ini buatnya sikit-sikit dulu, Mbak, makan sendiri gitu. Jadi kok enak gitu.
0: Oke, kalau resepnya gitu. Itu resepnya dari siapa?
2: Resepnya memang dari keluarga.
0: Dari keluarga, oke. Berarti dari ibu sama bapak gitulah ya. Oke, dari awal memang udah begitu gitu ya resepnya. Benar. Ya.
1: Enggak juga, ada yang kita
2: tambahin,
1: compare, ada yang kita
2: lebih menarik.
0: Tambah-tambahin.
1: Ada yang kita itu namanya apa namanya? Ada yang kita rawat sikit gitu cara pembuatannya. Kita bagus-bagus lah ngomong ke orang tua. Coba gini gitu sampai hasilnya kayak gini gitu.
0: Oke, jadi ada yang dirubah-rubah dikit gitu, ada ditambah-tambah
2: biar
0: dikit
2: lebih,
0: gitu ya.
2: Ya enaklah dikonsumsinya gitu.
0: Oke.
2: Karena memang rata-rata kalau orang nyoba ya, Mbak ya, gitu kan pasti enak ya gitu. Jarang yang apa yang kecewa lah gitu.
0: Iya. Tapi untuk produk ini ready enggak, Bang?
1: Ready selalu.
0: Ready ya atau apakah made by order atau gimana?
1: Enggak, ready selalu.
0: Ready selalu ya.
2: Bisa lah.
0: Kan ada yang pre-order dulu nih gitu. Karena mungkin apa ya, made by request lah, dibuat sesuai dengan permintaan gitu.
2: Betul.
0: Misalnya orang
2: kalau
0: pesen dulu
2: mungkin,
0: gitu.
2: Mungkin permintaannya besar mungkin ya. Tapi kalau masih
1: kayak kemarin itu pas lebaran kemarin ada sampai 200 toples untuk hampers gitu kan.
2: Itu baru gitu. Kita harus siapkan benar-benar gitu. Kan gitu kan.
1: Kita terima gitu juga.
0: Harus di-order dulu gitu ya.
1: Tapi kalau
2: Kalau hanya beberapa aja itu ready kok di rumah ready.
0: Oke. Hmm. Biasanya satu hari itu produksi sampai berapa kilo gitu?
1: Kita nggak produksi per hari.
2: Iya kan kita.
1: Kita
2: kan
1: pembuatannya ini seminggu berapa?
2: Paling cepat itu seminggu. Biasa dua minggu sih,
1: dua
2: Mbak.
1: Minggu.
2: Dua minggu sekali.
0: Dua minggu sekali berarti produksinya dua minggu sekali. Sekali iya. Produksi berapa kilo?
2: Ya sekali produksi itu 6. Bisa sampai 60 sampai 80 kilo.
0: Oke.
1: Sampai 100 kilo juga.
0: Itu dalam waktu 2 minggu udah pasti habis?
2: Ya alhamdulillah.
1: Habis saja.
2: Habis. Yang paling banyak itu pas momen kalau dia bajar-bajar gitu kayak CFD-an.
1: Kalau ada gitu. Bazar tempat lain juga.
0: Berarti Dynasty Food ini juga ikut di CFD ya?
1: Iya benar.
2: CFD juga, CFN juga.
0: Oh ya, oh gitu. Oh, jadi memang dimanfaatkan momen-momen itu untuk menjual produk ini benar. Gitu ya. Baik, untuk ukurannya nih, kita boleh tahu ukurannya tersedia dalam ukuran berapa aja nih, Bang Haris dan juga Kak Sari?
2: Jadi kalau untuk ukuran kita yang tersedia itu ada ukuran yang setengah kilo, juga itu berupa pouch, baru yang 250 gram itu pouch, baru ada ukuran toples. Ada yang dia ukuran toples yang
1: cantik.
2: Itu ukuran 320 gram.
0: 320 gram
2: iya, itu yang toples. Yang
0: untuk toples ya.
2: Jadi kan ada memang orang yang mungkin
1: untuk bawa keluar kota
2: keluar
1: gitu
2: kota, untuk oleh-oleh. Supaya jangan apa namanya itu
0: remuk gitu ya. Kan?
2: Jadi dia pakai yang toples gitu.
0: Oke, ya. Ya memang kalau misalnya dalam toples lebih aman ya.
2: Lebih aman dan lebih simpel kan, bisa langsung buka tutup taruh di meja.
0: Betul.
2: Kalau
0: betul.
2: Kita menjualnya seperti itu.
0: Oke, nah kalau untuk harga-harganya nih, Bang Haris, berapa aja nih dipasarkan dengan harga berapa aja dari per ukurannya?
2: Kalau untuk kita harga jual, kalau yang untuk ukuran setengah kilo itu 35.000. Kalau dia yang seperempatannya ini yang 250 gram itu 18.000.
0: Oke.
2: Okay. Nah kalau yang toples itu 23.000 Mbak.
0: Oke, okay, berarti yang dibawa ini yang 250 gram.
1: Iya benar.
0: Ini tadi yang 18.000.
2: Yeah.
0: Kemudian yang setengah kilo 35.000.
2: Yeah.
0: Oke, okay, dan yang 320 gram?
2: Itu 23.000.
0: 23.000.
2: Yeah, oh. Kemasannya toples. Cantik lah.
0: Oke, ya ya ya ya ya.
1: Enggak dibawa.
0: Oke, baik. Nah, sejauh ini bagaimana nih Bang Haris ya untuk pembeliannya sendiri? Biasanya konsumen yang datang itu kebanyakan langsung beli di tempat atau mungkin memang dari media sosial atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau untuk konsumen kita ya Mbak ya kan gitu kan, kalau kita buka di bazar kan pasti kan memang konsumen yang langsung datang gitu kan. Tapi kita juga banyak juga menerima yang pesanan online gitu, by WA gitu kan. Nanti kita
1: dari Shopee juga
2: kirimlah ke tempatnya langsung gitu. Kita biasa itu gratisin sih ongkirnya. Kalau untuk wilayah Medan, Deli Serdang tuh kita gratisin.
0: Oke, okay, tapi ini di mana Bang domisili untuk produk ini tuh? Katakanlah rumah abang sama kakak gitu ya. Kan karena kan standby di rumah kan produknya kan. Itu di daerah mana?
2: Kalau sekarang kan kami tinggalnya di Tembung Mbak.
0: Oh oke okay.
2: Itu di Pasar 7 Makmur.
0: Oh berarti kalau misalnya free ongkir seluruh kota Medan, pokoknya bisa. Sampai Deli Serdang juga, misal kayak daerah Semencirim juga bisa gitu.
2: Bisa.
0: Ada minimal order?
2: Ada ya, dong. Minimal ordernya ada Mbak kan.
0: Tetap
2: gitu,
0: ada lah. Ya masa ya 250 gram gak mau free ongkir, tega amat ya.
2: Gak mungkin ngambil satu pouch gratis ongkir.
0: Iya.
2: Minimal ya, paling gak minimal dia totalnya 2 kilo lah.
1: 2 kilo setengah gitu.
2: Bisa free ongkir.
0: Oke, untuk minimal ordernya itu 2 kg ya.
2: Tapi kalau di bawah itu ya kita kenakan ongkos kirim.
0: Iya, oke. Okay. Iya dong ya. Masa yang 250 gram mau free ongkir itu enggak mungkin ya kan. Sekali pesan banyak lah gitu aja tetangga-tetangga kiri kanan iya, gitu kan.
1: Selalu saya gituin.
0: Iya, gitu daripada kan capek ngantre dari Tembung sana ya.
2: Benar.
0: Oh, tapi biasa kalau di apa pakai ojek online gitu ya, Bang ya.
1: Iya,
0: kirimnya
1: iya.
0: Ya. Oke, okay, free ongkir ya. Oke, okay, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sore hari ini dalam dialog UMKM, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk Bang Haris dan juga Kak Sari, kita akan lanjutkan kembali. Baik. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Jangan kemana-mana ya pendengar, pastikan Anda tetap terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih station di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Bang Haris dan juga Kak Sari dari Dynasty Food ya. Hari ini dalam dialog UMKM, pembahasan kita terkait peluang bisnis rengginang udang. Oke, baik. Anggi mau tanya lagi nih sama Kak Sari dan juga sama Bang Haris. Tentunya nih ada cerita-cerita di balik kisah bagaimana mengawali bisnis ini, jatuh bangunnya, nggak enak nggak enaknya. Apa sih mungkin yang dari awal dirasakan ketika membangun bisnis ini, ketika mencoba untuk memasarkan si rengginang udang ini? Apa sih yang menjadi tantangannya gitu, Bang Haris?
1: Jadi gini Mbak, kalau untuk rengginang udang ini memang benar gitu kan, nggak gampang kita memasarkannya. Karena kan mungkin di telinga orang awam kan, kalau rengginang ini kerupuk biasa kan gitu.
2: Mikirnya udah keras kali tuh gitu.
1: Rengginang gitu kan makanan jadul, benar sih gitu kan. Makanya kita coba inovasi gimana ya buat makanan yang jadul tapi kita rasanya berbeda gitu dari yang lain gitu kan, makanya muncullah rengginang udang ini. Jadi memang ya di awal memang untuk memasarkannya mungkin cukup sulit juga gitu kan, tapi kita coba pelan-pelan, kita main dari kantor ke kantor juga, kemudian dari bazar ke bazar gitu kan, dengan cara yaitu tadi kita kasih tester ke pengunjung atau orang-orang di sekitar situ. Mm-hmm. Ya alhamdulillah responnya semua baik gitu kan. Mm-hmm. Bahkan kepincut ya gitu kan. Makanya mau beli iya, produk benar. Kita itu sih Mbak.
0: Oke. Nah, tentunya juga ada jatuh bangunnya gitu kan. Sempat ada enggak mungkin ada satu peristiwa yang membuat Kak Sari dan juga Bang Haris kayaknya aduh dah deh, kayaknya kita stop deh produksi ini, kayaknya mungkin nggak oke nih pasarnya nih. Pernah nggak kepikiran kayak gitu?
2: Nggak pernah
1: Mbak gitu, nggak pernah.
2: Justru kita makin termotivasi
1: makin
2: sebagai
1: hari makin
2: membara gitu,
1: makin optimis. Tapi kayak mana caranya ya biar produk ini kayak mana ya biar bisa dikenal banyak orang gitu,
2: bisa
1: kan,
2: masuk ke bahkan kita goal setting kita tuh pengen masuk ke swalayan toko oleh-oleh gitu Mbak.
0: Dari begitu banyaknya makanan tradisional, kenapa yang dipilih rengginang gitu?
1: Ya mungkin ya itu tadi kan, pertama memang dari dasarnya kan dari keluarga yang kami coba untuk perbaiki rasanya.
2: Benar itu.
1: Dan alhamdulillah ya diterima gitu sama masyarakat gitu. Makanya kita sampai sekarang masih kita lanjutkan. Bahkan untuk momen-momen di Lebaran, di situ yang paling banyak pesanan orang.
2: Paling melonjak lah gitu pesanannya.
1: Untuk Lebaran, stok Lebaran. Jadi orang kan mungkin kalau di Lebaran kan udah biasa nih dengan kue-kue yang ya gitulah kan.
0: Ya, kue-kue kering gitu kan. Nah, dimana-mana kita bersilaturahmi itu bener, lagi gitu kan.
1: Gitu kan. Paling kalau yang semacam kerupuk gini kan paling ya peyek atau kue bawang lah gitu kan. Nah, rengginang ini bisa jadi opsi yang berbeda gitu. Makanya banyak orang pesan pada saat itu Mbak. Itu
0: iya,
1: gitu.
0: Karena enak kan nih bawa makan untuk makan nasi gitu kan, enak.
2: Ada juga yang untuk oleh-oleh biasa orang untuk pulang kampung gitu kan Mbak. Langsung pesan banyak. Bahkan kita pernah juga dapat orderan kemarin tuh 200 toples untuk hampers.
1: Untuk gitu. Hampers khusus memang untuk dia punya karyawan. Dia karyawannya gitu. Hampersnya justru ngasihnya ini. Biasa kan orang hampers
2: tapi
1: mungkin tangan kurnia
2: toples dia
1: atau apa gitu kan.
2: Gitu.
1: Botol minuman.
2: Mungkin itu pendamping gitu juga rengginang kita itu. Mungkin hampers dia enggak hanya itu aja, Mbak.
0: Iya. Mungkin digabung dengan yang lain-lain juga yang lain, gitu ya.
2: Pendampingnya.
0: Tapi gitu. Memang enak sih rengginang kalau misalnya dimakan kita nasi pakai kuah gulai gitu ya kan. Pakai rengginang.
1: Wah,
0: aduh
1: mantap,
0: enak. Udah lapar ya, masih jauh makan malam nih ya.
1: Bisa juga dari sekarang
0: dipikirin ya. Oke, baik, tentunya dengan berjalannya bisnis ini dan dari tahun 2023 alhamdulillahnya sejauh ini lancar gitu ya Bang Haris ya. Alhamdulillahnya juga diterima masyarakat sangat baik gitu ya. Mungkin adalah mimpi besar atau ada hal-hal yang menjadi cita-cita gitu ya dari Bang Haris atau juga Kak Sari terhadap produk ini. Apa sih kira-kira
2: mimpinya dan cita-cita? Mimpi ya, pasti banyak ya kan.
1: Kalau cita-cita yang namanya cita-cita pasti ada Mbak kan gitu kan. Ya pengennya sih ya produknya ini enggak cuman hanya di lokal aja gitu kan, tapi bisa minimal se-Indonesia bisa tahu gitu kan.
2: Gitu.
1: Jadi ya kita ya banyak juga sih berharap seandainya nanti kedepannya ini bisa apa namanya itu
2: didukung gitu,
1: bisa baik lagi ya, kita punya ya minimal punya toko sendiri untuk memasarkan kan gitu kan, atau bisa masuk ke supermarket lah minimal itu untuk ya jangka pendeknya paling itu.
0: Oke, tapi kalau untuk Dynasty Food ini sendiri sudah menjadi UMKM binaan nggak, gitu kan? Karena kan sekarang UMKM di Kota Medan ini menjadi UMKM binaan juga, apakah itu dari pemerintah Kota Medan atau juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Nah, ada menjadi binaan juga nggak nih, Bang Haris?
1: Kalau untuk warga binaannya kita yang di Sahrizki.
2: Sahrizki.
0: Iya.
2: Dinas Koperasi.
1: Kemudian Dinas Koperasi Kota Medan juga, Mbak.
2: Dinas Koperasi Deli Serdang juga.
1: Dinas Koperasi Deli Serdangnya juga.
0: Oh iya. Yang apa apa karena memang terbuka kesempatannya lebih luas gitu kan.
1: Ya kan? Mungkin karena ibaratnya kami kan warga Medan tapi domisili di Deli Serdang, jadi bisa masuk Medan, bisa masuk Deli Serdang.
0: Iya, sama kita Bang. Saya juga warga Medan yang berdomisili di Deli Serdang. Benar. Iya, gitu. Banyak orang Medan ke Deli Serdang ya, karena harga rumah di Medan udah mahal-mahal ya.
1: Benar sekali Mbak.
0: Jadi kita cari yang dekat-dekat Medan ya, dapat pula gitu. Oke, baik.
2: Jadi cerita
1: rumah.
0: Tapi memangnya kebanyakan warga Medan banyak pindah ke Deli Serdang ya kan, pinggir-pinggirannya.
2: Melipir gitu ya.
0: Iya, pinggir-pinggiran pertemuan antara Deli Serdang dan Kota Medan.
1: Iya benar, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, setiap kali ikut bazar gitu dalam satu bulan tuh berapa kali ikut bazar Kak Sari dan juga Bang Haris untuk produk Dynasty Food ini?
1: Kalau bazar kita kan nggak tentu Mbak gitu kan. Kalau yang CFD udah pasti tiap minggu gitu kan. Kalau bazar itu bisa sebulan sekali, bahkan bisa dua bulan sebulan dua kali.
2: Okay. Biasa bazar tuh yang nawarin itu tadi dinas-dinas koperasi dan binaan itu.
0: Nah itu dia enaknya kalau jadi UMKM binaan.
2: Beda dengan kita bazar yang berbayar itu Mbak, kan ada tuh.
0: Iya, itulah dia plusnya kalau jadi UMKM binaan itu, dia dapat informasi, kita dikasih kesempatan lapak lah gitu ya, gratis gitu, free ya.
2: Iya benar.
0: Oke, nah kita sekarang bicara soal modal. Nah ini ada modal, ada juga omset. Tapi kita cerita modalnya dulu. Nah, kalau untuk bisnis rengginang ini bermodalkan berapa lah ini, Bang? Awal-awal mula dulu.
1: Kalau untuk modal di awal sih sebenarnya kan nggak terlalu besar lah, Mbak, kan gitu kan. Karena kan ini kan jenisnya kerupuk gitu kan. Ya, kemarin
2: modal bahan apa modal untuk pembuatan alatnya juga gitu.
0: Ya semua sih, semua.
1: Mungkin sekitar 5 jutaan kemarin, Mbak.
0: Itu udah include alat, bahan-bahan, semua gitu ya. Oke, itu 5 juta di awal.
1: Dari kecil lah kita.
0: Iya ya, 5 juta di awal, kemudian balik modalnya lagi dalam waktu berapa bulan?
1: Ya kalau untuk balik modalnya kemarin alhamdulillahnya nggak terlalu lama sih Mbak. Untuk 2 bulan atau 3 bulan udah balik.
0: Udah balik modal. Berarti sekarang udah tinggal nerima untung-untungnya aja ya kan?
1: Kan tetap pakai modal produksi juga.
0: Iya modal produksi. Oke, kalau untuk omset berapa nih per bulannya?
1: Untuk omsetnya sih per bulannya itu sekitar ya 9 sampai 10 juta.
0: 9 sampai 10 juta dari rengginang aja. Oke, kalau untuk keuntungan bersih?
1: Ya bersihnya bilanglah sekitar 50-60%.
0: Oke, berarti sekitar, saya suka ngitungin duit orang ya. Enak loh ngitungin duit orang ya. Bang, tadi dari 9 sampai 10. Jadi paling enggak 4,5 sampai 5 juta ya. 5
1: jutaan per bulannya.
0: Itu udah potong semua ongkos produksi, karyawan. Ya,
1: bersihnya lah.
0: Itu bersih ya, 5 juta ya. Tapi selain menjalankan bisnis ini, Abang dan juga Kakak ada pekerjaan utama tidak? Atau memang hanya berfokus untuk bisnis ini aja?
1: Kalau saya bekerja Mbak.
0: Oke, kalau Kak Sari
2: di rumah.
0: Memang, oh, di rumah berfokus ya untuk produksi ini. Oh, oke. Okay. Berarti saling mendukung ya, Bang ya. Istri di rumah cari duit ya, suami tetap ya cari duit di luar, di rumah cari duit juga gitu.
1: Iya, double-double.
2: Kalau di luar jadi karyawan, kalau di rumah jadi bos ya.
1: Jadi karyawan.
2: Jadi karyawan.
0: Iya, karyawan enggak digaji tapi ya.
2: Digajinya pakai cinta.
0: Oke. Baik. Untuk karyawan berapa orang nih sampai saat ini berapa orang karyawan yang sudah bekerja untuk Dynasty Food?
1: Untuk saat ini sih masih 4 orang Mbak, di luar dari kita untuk karyawannya.
0: Untuk khusus untuk buat rengginang ini aja.
1: 4 orang.
0: Sama sesekali untuk buat si lukcup tadi lukcup itu tadi. Ya. Oke.
1: Okay. Tetapnya 4 orang.
0: Oke. Okay. Nah, itu gimana? Apakah empat orang ini karyawan yang memang benar-benar mengerjakan semua produksi atau mungkin Kak Sari juga ikut terlibat di dalamnya atau hanya mengawasi?
2: Ikut terlibat juga lah. Ikut terlibat.
1: Harus terlibat.
2: Karena kita harus menjaga itu kan. Dari awal pembuatan sampai akhir gitu gitu.
0: Oke. Nah kan banyak tuh kan takut yang dicuri resepnya. Benar. Kan gitu-gitu tuh kan Bang itu, Haris.
1: Kalau bisa ya kita jagalah.
0: Oke, terus gimana cara mencegah itu gitu? Karena kan nggak dipungkiri juga kan, kita bukan bersuuzon gitu, kita tetap berhusnuzon ya. Tetap ya, nggak. Tapi kan ya apapun ceritanya gitu, tetap harus waspada gitu ya, berhati-hati gitu kan. Nah itu gimana? Apakah untuk resep-resepnya Kak Sari kasih tahu plek ketiplek atau Kak Sari yang ngadon, mereka yang mungkin mengemas ya, atau kayak mana gitu?
2: Saya ngadon lah.
0: Gitu ya.
2: Don gitu kan. Takaran-takarannya udah pasti kan di apa? Nanti tinggal pembuatan produksinya, mencetak apa gitu.
0: Oh, gitu. Dianu. Jadi kalau untuk resep
1: kalau
0: tidak
1: untuk
0: tidak
1: bumbu,
0: ini ya.
1: Bumbu-bumbu resep itu langsung istri saya.
0: Oh, gini. Iya, lebih
1: jadi
0: bagus gitu
1: sih. Enggak kita kasih ke karyawan kita. Iya. Jadi karyawan kita itu lebih ke mungkin dia ke cetak sama ke kemasan.
0: Iya, benar sih, meskipun kita tetap bercetak
2: cetak terus kemasan terus bagian pengeringan gitu, penjemuran gitu ya.
0: Oh iya. Jadi kalau untuk resep benar-benar Kak Sari yang pegang gitu ya.
1: Gitu.
0: Ya kan kita takut juga gitu kan, resep kita diketahui ternyata tiba-tiba keluar ada saingan gitu ya. Saingannya orang dalam rupanya ya.
1: Tapi enggak apa-apa itu juga Mbak, kalau memang mau ada yang seperti itu ya, kita kan juga enggak mau apa istilahnya rezeki orang kan.
0: Iya benar sih, tapi jangan juga lah Bang mencuri resep Bang, nggak juga lah Bang, nggak boleh lah Bang ya. Ya kalau bisa cari inovasi baru kan ya, gitu benar. Ya, boleh di berinovasi boleh, tapi jangan plek ketiplek ambil resep kita kan juga nggak fair gitu rasanya ya. Oke, baik. Kemudian untuk dalam waktu dekat ini rencana ada mau ikut bazar atau mau kemana nih dalam waktu dekat ini, mau bergabung di acara apa?
2: Acara apa?
1: Kemarin sih kita apa namanya itu masih kurasi sih kemarin di Bank Indonesia itu di Hotel Adi Mulia. Jadi tinggal menunggu hasilnya. Kalau itu nanti lulus kurasinya, mungkin kita lanjut ke tahap apa Mi? Dibilang
2: tahap apa?
1: Yang dari BI.
2: Iya, tahap binaan mereka lah, jadi
1: bisa masuk binaan BI Mbak.
2: Oh, jadi kemungkinan tuh kalau ada event mereka akan
1: benar
2: ikut sertakan.
0: Pokoknya apapun peluangnya hantam terus ya Bang.
1: Iya. Kalau untuk bazar mungkin belum, minggu ini belum ada ya.
2: Belum ada. Belum.
1: Paling cuma Car Free Day lah yang udah pasti.
0: Tapi Car Free Day tuh setiap minggu, tapi itu nggak dipungut biaya Bang?
1: Enggak. Itu gratis ya? Mbak.
0: Cuman rebut-rebutan lapak lah gitu ya?
1: Enggak juga. Kan kita... itu udah jadi ada di bawah warga binaan.
0: Oh iya, benar. Oke, berarti memang enggak untuk lapak enggak akan diganggu-ganggu gugat lah ya. Enggak. Karena memang termasuk di UMKM binaan, udah giliran ini di situ gitu ya, Bang ya. Oke. Baiklah, waktunya memang sudah tidak terasa, sudah hampir pukul 15:45 ya. Bang Haris dan juga Kak Sari, memang kita enggak bisa sampai habis sampai jam 4 karena memang jam 4 akan ada berita sore. Tapi sebagai penutup terakhir nih, apa mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, pendengar Pro 1 khususnya terkait dengan usaha bisnis yang ternyata meskipun dari tahun 2023 tapi manfaatnya itu bisa dirasakan bahkan hanya dalam waktu 3 bulan saja udah balik modal gitu. Apa sih mungkin tips strategi yang mau dikasih gitu ya Bang kepada mereka-mereka yang baru akan memulai bisnisnya, silakan Bang.
1: Mungkin ya nggak banyak lah kita kasih tips, karena memang sebenarnya kan kita usaha ini yang penting tuh pertama harus berani gitu, berani mencoba, terus apa namanya itu keluar dari zona nyaman.
0: Iya.
1: Mungkin itu yang paling bisa kita berikan ke apa namanya, kita kasih saran ke teman-teman di luar kan gitu. Yang penting berani mencoba aja dulu, itu
2: berani
1: bagus.
2: Berani action.
1: Masalah hasil itu nantilah.
2: Nanti.
1: Kan Allah yang pasti akan ngasih jalan.
0: Oke. Memang selalu gitu ya, setiap teman-teman UMKM yang Anggi tanya pasti selalu jawabannya keluar dari zona aman. Pasti selalu seperti itu, harus berani. Hasilnya itu belakangan. Pasti selalu gitu jawabannya. Selalu begitu jawaban. Masalahnya setiap kali mendengar itu kok kayaknya tetap aja takut gitu ya.
1: Iya, karena kan kadang untuk memulainya itu yang susah Mbak.
2: Iya, nanti kalau udah dimulai, udah benar. Merasakan apanya nanti terbiasanya itu. Tapi itu tadi, kalau kita mau mulai usaha, kita harus sebelum kita berani dulu, kita harus tetapkan dulu kita mau usaha apa.
0: Okay.
2: Jadi ada pegangan kita, kita mau usaha ini, fokus ini, gitu.
0: Berarti
2: harus tetapkan dulu matang-matang usaha kita ini, jatuh bangunnya nanti.
0: Plus, dan harus dikuasai,
2: plus,
0: gitu
2: plus
0: ya.
2: Iya, harus dikuasai juga. Gitu.
0: Berarti fix lah bang kalau gitu, Anggi tetap mau jadi Tokyo Batubara ya.
2: Oh, lebih jelas lagi lah itu kak.
0: Fix berarti ya. Cuman memulainya ini masih takut.
1: Masih takut ya.
0: Kita cari pengusaha yang bisa kita guide ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Haris ya, dan juga Kak Sari. Terima kasih untuk waktunya sudah berhadir di studio Pro 1 sore hari ini. Semoga bisnisnya lancar,
1: amin,
0: sukses,
1: amin,
0: tidak hanya rengginang udang, tapi bisa dikembangkan rasanya jadi yang lain. Misalnya kayak rengginang udang balado, pedas setengah mati gitu kan. Misalnya kan dengan segala macam inovasinya ya. Mudah-mudahan ya, semakin bertambah produknya, Bang, amin, Haris, amin, dan juga Kak Sari. Dan sukses setiap minggu ya di CFD ya, ya. Semoga sukses terus ya,
2: amin.
0: Salam buat keluarga dan juga karyawan yang bertugas. Terima kasih ya. Dah. Ya, pendengar Pro 1, sampai di sini dialog UMKM untuk sore hari ini. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita sore. Jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hotel Gatot Subroto nomor 214 Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Dari arah tebing ke Medan, kami masih tahap penyelidikan. Kalau meninggal dunia.
0: Sari berita. 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan antara bus dan pickup di ruas tol Jasa Marga Kuala Namu Tol Kabupaten Deli Serdang pagi tadi. Maaf, maksud kami Kabupaten Serdang Bedagai pagi tadi. Sebanyak 233 jemaah haji kloter terakhir embarkasi Medan diberangkatkan ke Tanah Suci. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Kecelakaan antar bus penumpang dan pickup di ruas tol Jasa Marga Kuala Namu Tol di kilometer 63 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pagi tadi mengakibatkan 4 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Dari arah tebing ke Medan, menuju Medan.
2: Peristiwa kecelakaan antara satu unit bus penumpang dan satu unit mobil pickup atau bak terbuka kembali terjadi di ruas tol Jasa Marga Kuala Namu Tol, tepatnya di kilometer 63 plus 200 di Desa Sesi Jenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin 11 Mei 2026. Peristiwa tabrakan tersebut mengakibatkan 4 orang penumpang bus Halma Hera meninggal dunia, termasuk kernet bus. Sedangkan 9 lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai AKP Gokma Silitonga kepada wartawan mengungkapkan, kecelakaan berawal sebuah mobil pickup pengangkut ayam yang melaju cepat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju Kota Medan, kemudian mengalami kecelakaan tunggal. Mobil pickup tersebut menabrak pembatas jalan ruas tol hingga terbalik dan posisinya melintang di tengah badan jalan. Tak lama berselang, bus Halma Hera yang datang dari arah belakang diduga tidak sempat menghindar, hingga akhirnya bus tersebut menghantam pickup yang melintang, lalu hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan tol.
1: Dari arah tebing ke Medan, menuju Medan. Peristiwanya kalau kami masih tahap penyelidikan, namun dia menabrak mobil barat yang membawa ayam dari belakang, dia kaget, kemudian dia benturin setir ke kiri sehingga menambah perbatas jalan dan keluar jalur tol. Kalau untuk korban, kalau meninggal dunia ada 4 orang, satu perempuan, 3 laki-laki, dan untuk luka ada 9 dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Bedistra dan Rumah Sakit Sari Mutiara.
2: Hingga saat ini Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui persis penyebab kecelakaan tersebut, serta telah melakukan olah TKP, termasuk telah memeriksa sejumlah saksi hingga mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Sementara untuk supir bus Halma Hera, saat ini juga masih dalam proses pencarian karena melarikan diri pasca kejadian. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menyelidiki jaringan pelaku yang menggunakan truk modifikasi diduga mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi secara ilegal. Kepala Bidang Humas

0: Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengembangan kasus tersebut berawal dari penangkapan dua sopir yang membawa solar subsidi ilegal untuk diantarkan ke lokasi tujuan. Truk pertama yang telah dimodifikasi tersebut membawa sekitar 4 ton solar subsidi, sementara truk kedua yang telah dimodifikasi membawa sekitar 1,4 ton solar subsidi. Dia menyebut penindakan itu dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni SPBU Takari di Jalan Yosudarso, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dan SPBU Tambangan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selasa 5 Mei 2026 dini hari. Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga solar subsidi ilegal itu menggunakan 29 barcode dan 7 plat nomor polisi palsu. Ia mengatakan solar subsidi ilegal tersebut rencananya akan diantarkan ke salah satu gudang milik G alias MR Jack di Desa Seibulu, Pasar Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai. Dua unit truk bersama sopir saat ini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Medan menyiapkan puluhan ribu pohon baru sebagai pengganti pohon yang terdampak pembangunan koridor bus rapid transit atau BRT Metropolitan Mebidang. Nisfu Fitri menyampaikan laporannya.
1: 2.788 pohon terdampak.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mencatat sebanyak 2.788 pohon terdampak pelaksanaan pengembangan jalur BRT Mebidang pada koridor sepanjang 21 km di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 592 pohon direncanakan akan direlokasi pada ruas jalan yang menjadi koridor pembangunan BRT. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melpi Marla Bayana, mengatakan pemerintah Kota Medan tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur kota.
1: Dan sebagai gantinya, sudah dipersiapkan pengganti pohon tersebut sebanyak 61.170 pohon yang kemudian akan kita tanam pada berbagai lokasi di Kota Medan.
2: Puluhan ribu pohon tersebut akan ditanam di sejumlah kawasan, di antaranya area perkantoran, pasar, taman aktif, sempadan sungai, tempat pemakaman umum, tempat pembuangan akhir sampah, hingga koridor jalan utama. Menurut Melpi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pembangunan berkelanjutan, yang tetap memperhatikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup.
1: Berkomitmen penuh terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan pada jalur on koridor sepanjang 21 km melalui penanganan pohon yang terdampak yang dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan juga berharap penanaman pohon baru nantinya dapat menambah tutupan hijau di Kota Medan sekaligus menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Tentunya akan dilakukan relokasi.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menekankan pentingnya menjaga keharmonisan, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama pada peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE di Kota Medan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Di hari merayakan Waisak ini,
4: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah Kota Medan dalam menjaga kehidupan yang inklusif, harmonis, dan penuh toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri perayaan Waisak 2570 BE bertema harmoni dan koeksistensi yang digelar Yayasan Vihara Maitreya Medan, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Riko mengatakan perayaan Waisak membawa pesan tentang ketenangan jiwa dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga persatuan serta membangun kehidupan yang inklusif bagi semua kalangan. Riko meminta masyarakat untuk terus menjaga kedamaian, memperkuat rasa persaudaraan, serta membangun semangat saling menghormati di tengah perbedaan suku, agama, dan latar belakang. Menurutnya kehidupan akan terasa lebih damai apabila masyarakat mampu hidup dengan semangat tolong-menolong dan saling menghargai.
3: Di hari merayakan Waisak ini, kami ingin memberikan sebuah pesan. Kami meyakini Waisak ini ingin membawa kedamaian untuk kita semua. Kami meyakini Waisak ini adalah tentang ketenangan jiwa, damai di dalam batin kita, dan bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita. Kami meyakini para umat Buddha berkeinginan untuk menyebarkan ajaran-ajaran kedamaian. Dan untuk itu, marilah kita bergandeng tangan bersama-sama di mana pemerintah Kota Medan terus ingin membangun kehidupan yang inklusif untuk semuanya.
4: Lanjut, Riko menegaskan bahwa Pemko Medan hadir sebagai bagian dari masyarakat dan siap berjalan bersama seluruh umat dalam membangun kota yang nyaman bagi semua kalangan. Ia menekankan bahwa perbedaan suku, agama, warna kulit maupun keturunan tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup berdampingan secara harmonis di Kota Medan. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mendorong optimalisasi pendataan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat terdata.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung serentak secara nasional mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, mengatakan BPS Sumut telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi kepada berbagai pihak, termasuk menghimbau perusahaan besar agar menerima petugas BPS yang melakukan pendataan. Pendekatan pada berbagai perusahaan di Sumatera Utara terus dilakukan agar proses pendataan dapat berjalan lebih optimal. Asim juga menyebut para pengusaha dapat melakukan pengisian data mandiri secara online melalui Computer Assisted Web Interviewing CAWI atau link yang dikirimkan secara digital.
5: Kami memang sedang mendorong pendataan mandiri secara online. Beberapa perusahaan besar yang ada di Sumatera Utara ini sedang kami dekati. Mereka bisa memberikan datanya secara lebih awal. Ini memang tugas yang cukup besar dan cukup panjang pendataannya, tapi kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat terdata di Sensus Ekonomi. Berbagai pendekatan sudah kami lakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan diplomasi. Juga kami juga menyambangi beberapa perusahaan penting seperti Nalum dan sebagainya agar mereka bisa mempercayakan bahwa data yang diberikan ke BPS ini kami jaga kerahasiaannya dan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan dan kemaslahatan bangsa ini.
6: Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS Sumut berharap dapat memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi perekonomian sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
7: Info Haji RRI Medan 2026.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sebanyak 233 jemaah haji asal Embarkasi Medan yang tergabung dalam kloter 17 sekaligus kloter terakhir diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi pagi tadi melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Tentu ini adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata.
3: Sebanyak 233 jemaah haji Embarkasi Medan kloter ke-17 telah diberangkatkan dini hari tadi pada Senin 19 Mei 2026. Jemaah dilepas dari Asrama Haji Medan sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya bertolak menuju Jeddah melalui Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kloter ke-17 merupakan kloter penutup keberangkatan jemaah haji Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dari total jemaah, sebanyak 202 orang berasal dari kota Medan, 5 jemaah dari Kabupaten Serdang Bedagai, 2 jemaah dari Padang Sidempuan, 13 jemaah dari Kabupaten Deli Serdang, 2 jemaah dari Kabupaten Tapanuli Tengah, 1 jemaah dari Kabupaten Labuhan Batu, 1 jemaah dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, serta 1 jemaah dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selain jemaah, kloter ini juga didampingi petugas haji yang terdiri dari 2 petugas haji daerah Kota Medan, 1 TPHI, 1 TPAHI, dan 2 tenaga kesehatan haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menekankan kepada seluruh jemaah haji bahwa perjalanan haji merupakan perjalanan ibadah yang penuh ujian dan bukan sekedar perjalanan wisata.
2: Tentu ini adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata. Bapak dan Ibu akan mengalami ujian, akan mengalami tantangan ketika apalagi Bapak dan Ibu menggunakan pakaian ihram. Ketika itu Bapak dan Ibu bisa melewati itu, melewati apa yang dilarang ketika kita berhaji, insya Allah Bapak dan Ibu akan lulus dengan predikat haji yang mabrur.
3: Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan pentingnya bagi jamaah menjaga kartu nusuk agar tidak hilang maupun juga dengan tidak memamerkan di sosial media karena ditakutkan dapat disalahgunakan oleh orang lain. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
4: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution berharap festival layang-layang mampu mendongkrak sektor pariwisata Sumatera Utara. Informasinya disampaikan Indra Widyastuti.
2: Kalau bisa tahun depan festival layang-layangnya dibuat di tempat yang...
3: Festival layang-layang Piala Gubernur Sumatera Utara digelar di Sirkuit Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara selama 2 hari, mulai 9 hingga 10 Mei 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap festival tersebut ke depan tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga mampu mendongkrak sektor pariwisata Sumatera Utara. Menurut Bobby, pelaksanaan festival layang-layang di masa mendatang dapat dipusatkan di destinasi wisata unggulan agar sekaligus menjadi sarana promosi daerah. Bobby mengapresiasi festival layang-layang yang diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah. Ia juga menilai permainan tradisional itu perlu terus dilestarikan karena mampu membangun kreativitas anak-anak. Menurutnya, permainan seperti layang-layang memiliki nilai edukasi dan sosial yang penting di tengah dominasi penggunaan gawai.
2: Halo.

0: menggambarkan sejarah kita, ada yang menggambarkan pahlawan kita, pendiri bangsa kita, banyak sekali kreativitas yang bisa digambarkan dari layang-layang itu sendiri. Saya sangat mensupport permainan tradisional ini, tapi kalau bisa tahun depan festival layang-layangnya dibuat di tempat yang bisa dijual juga, tempat pariwisatanya. Contoh di Bukit Kubu, Siosar, yang nggak tahu dulu rame, sekarang udah agak mulai menurun, nah, bisa dibantu. Atau tempat-tempat wisata yang baru, mempromosikan wisata.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Sumatera Utara, Davasya Adnan Sidik, mengatakan festival layang-layang tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Road to Forprof SU 2026. Road to Forprof SU 2026 merupakan festival olahraga masyarakat yang nantinya akan dihadiri lebih dari 10.000 orang pada Oktober 2026. Indra Widyastuti melaporkan.
2: Harga tomat di pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan. Cabai mengalami peningkatan Rp20.000 per kilogram. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Khusus tomat kita dari gunung jadi mahal lagi.
4: Harga tomat dan bawang merah di pasar tradisional Pasar Seisi Kambing Kecamatan Helvetia Kota Medan mengalami kenaikan secara signifikan. Demikian dikatakan seorang pedagang Yanti di Pasar Seisi Kambing Kecamatan Helvetia Medan Senin 11 Mei 2026. Yanti mengatakan naiknya harga tomat sudah terjadi dalam sepekan. Harga tomat sekarang Rp20.000 per kilonya dari harga sebelumnya sekitar Rp10.000.
3: Tomat karena hujan jadi naik, meningkat dia. Jadi pengeceran jadi 20 per kilo. Kenaikannya ada seminggu-seminggu inilah selama masih hujan-hujan ini. Jadi harga sebelumnya 8.000, 12.000. Karena enggak ada lah masuk kirim makanya mahal. Biasa dari luar masuk, kadang Pekanbaru masuk, dari apa masuk enggak ada. Jadi khusus tomat kita dari gunung jadi mahal lagi. Karena kan ada dari Aceh, ini enggak ada.
4: Ia menambahkan selain harga tomat, harga bawang merah Jawa saat ini juga mengalami kenaikan harga signifikan. Untuk harga bawang merah Jawa sekarang Rp40.000 per kilonya dari harga sebelumnya sekitar Rp25.000.
3: Bawang merah sampai Rp45.000 dari harga sebelumnya Rp20.000. Kalau yang bagusnya Rp45.000, kalau yang kayak gini basah Rp40.000. Bawang ini udah ada 2 bulan lah. Sebab kan itu pasokannya nggak ada, petaninya gagal panen, mungkin banjir kan gitu.
4: Ia menerangkan saat ini bahwa dari seluruh harga komoditas pangan, hanya bawang dan tomat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan daripada komoditas lainnya. Hal ini disebabkan berkurangnya stok dan cuaca ekstrim. Ia juga mengakui selama mengalami kenaikan tersebut, pembelinya berkurang. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
2: Pemkab Nias Utara meminta masyarakat melapor jika peringkat desil bantuan sosialnya tidak sesuai. Berikut dilaporkan Munieli Harefa.
5: Pemerintah Kabupaten Nias Utara meminta masyarakat yang merasa data desil bantuan sosialnya tidak sesuai untuk segera melapor ke desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara Elianus Harefa menjelaskan perubahan peringkat desil dari 1 sampai 5 menjadi 6 ke atas akan berdampak pada status penerimaan bansos. Menurutnya, bila data desil tidak sesuai atau telah mengalami perubahan kondisi ekonomi, masyarakat bisa melapor ke kepala desa. Proses pemutakhiran data akan difasilitasi oleh operator 6NG di tingkat desa. Untuk pengajuan perubahan, warga wajib menyiapkan kartu keluarga terbaru dan foto kondisi rumah saat ini.
6: Bagaimana cara menurunkan desil? Bagaimana cara pemeringkatan desil? Karena posisi sekarang banyak yang sudah mengalami perubahan desil. Yang sebelumnya mereka di desil 1 sampai 5, sekarang ada yang desil 6 ke atas. Ya. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan? Bisa kita sampaikan kepada pemerintah desa melalui kepala desa yang difasilitasi oleh operator 6NG atau penginput data desa dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, termasuk kartu keluarga, foto rumah. Jadi ini akan diinput dan diajukan oleh penginput data atau operator 6N.
5: Elianus menegaskan desa hanya menginput data, sementara penentuan akhir peringkat desil dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 3 bulan sekali. Hal ini sesuai Impres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sementara itu warganya Sutara asal Satu Ziga meminta pemerintah desa aktif mengimbau warganya melapor jika desilnya berubah.
7: Nah, yang belum tercover, yang belum tercover yang seharusnya dia dapat desil 1 sampai 4 tapi dia di posisi desil 5 sampai 6 8. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ini yang perlu dikaji ulang masyarakat yang belum masuk di status desil 1 sampai 4.
5: Pendataan warga tersebut harus sesuai kenyataan di lapangan. Tujuannya agar penerima bantuan sosial tepat sasaran. Jangan sampai yang miskin tidak menerima bantuan sosial. Munyeli Harifa melaporkan.
2: Dinas Sosial Tanjung Balai berkoordinasi dengan Dinas Sosial Cimahi Jawa Barat terkait proses pengusulan bantuan sosial salah seorang warga di Kota Tanjung Balai. Informasinya disampaikan Hendra Sahputra.
8: Viral di media sosial terkait dugaan tidak ada yang perhatian dari pemerintah Kota Tanjung Balai terhadap seorang warga bernama Nur Hidayah. Dinas Sosial Kota Tanjung Balai akhirnya memberikan penjelasan mengenai proses pengusulan bantuan sosial yang sedang dilakukan. Melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Tanjung Balai, Andika Cahyadi menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran data Nur Hidayah melalui sistem informasi kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial atau data tunggal sosial ekonomi nasional.
9: Mengenai status Ibu Nur Hidayah ini, setelah kita lakukan penelusuran di sistem informasi kesejahteraan sosial miliknya Kemensos atau data tunggal sosial ekonomi nasional, data Ibu Hidayah ini, data DTSN-nya berada di Cimahi, Jawa Barat. Karena data beliau ini berada di Cimahi, Jawa Barat, maka proses pengusulan bansosnya ini akan sedikit sulit, akan sedikit rumit. Kenapa? Karena secara administrasi, beliau ini tidak terdaftar sebagai warga Kota Tanjung Balai. Tapi itu pun, kami dari pihak Dinas Sosial Kota Tanjung Balai akan terus berusaha untuk melakukan komunikasi dengan pihak admin Cimahi untuk proses verifikasi data Ibu Hidayah ini supaya disetujui oleh Kota Cimahi. Setelah proses desilnya ini ditentukan oleh pihak Kemensos, nanti akan dikembalikan ke Dinas Kabupaten Kota, barulah prosesnya bisa kami usulkan untuk memperoleh bantuan sembako atau BPNT.
8: Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat proses pengusulan bantuan sosial menjadi cukup sulit karena harus melibatkan koordinasi antara dua provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat. Secara administrasi, meski demikian, Andika menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Tanjung Balai tetap berupaya membantu proses tersebut dengan terus melakukan komunikasi dan koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Cimahi guna proses verifikasi data Nur Hidayah. Andika juga menuturkan bahwa proses permohonan bantuan sosial memang membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang, terlebih apabila data warga masih terdaftar di luar Provinsi Sumatera Utara. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses administrasi bantuan sosial memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sesuai aturan yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Sabudra melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Anda masih ditemani Anggila Rasati ya. Dalam Medan sore ini, hari Senin 11 Mei 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana? Masih pada enggak enak badan karena masih sakit? Masih pilek-pilek, masih mampet-mampet hidungnya. Kalau Anggi alhamdulillah udah sembuh, cuman suaranya masih bindeng dikit ya pendengar, semoga tidak mengganggu. Semoga tetap ya semangat dengerin siaran Pro 1 sore hari ini ya. Musik dan juga informasi siap Anggi sajikan untuk Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan gak kemana-mana, dengerin terus Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar, bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Dari Alika, Indah Ku Ingat Dirimu. Pendengar Pro 1, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan melanjutkan proses hukum kasus dugaan perdagangan satwa dilindungi jenis kucing kuwu di Sumatera Utara. Pernah ngelihat kucing kuwu? Kalau Anggi ngelihat langsung enggak, cuman ngelihat di Google banyak ya. Memang lucu gitu ya, imut-imut kucingnya. Jadi proses tersebut dilakukan dengan penyerahan tersangka berinisial SD beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Belawan. Nah, Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan tersangka diduga terlibat dalam aktivitas perburuan, penangkapan, dan perdagangan satwa dilindungi. Jadi ya pendengar, kasus tersebut berawal dari informasi terkait dugaan transaksi satwa dilindungi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Februari 2026. Dalam operasi gabungan bersama Polda Sumatera Utara, petugas mengamankan 6 ekor kucing kuwu dalam kondisi hidup. Alhamdulillah ya, dalam kondisi hidup, tapi tetap karena ini adalah satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung Anda cek di rri.co.id. Sekarang pendengar, Anggi punya single dari Dewa dengan Pupus.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

dari Ada Band dengan Manja. Ya, pendengar Pro 1, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menilai penguatan sumber daya manusia SDM di sektor ekonomi kreatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu pilar dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global. Jadi, ia juga mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui sejumlah program prioritas pada 2026. Langkah ini diarahkan untuk menjawab perubahan dunia kerja dan kesenjangan kompetensi akibat perkembangan teknologi. Afrian Syah menilai transformasi digital sudah mengubah pola ketenagakerjaan dan membuka peluang baru berbasis kreativitas serta inovasi teknologi. Karena itu Indonesia dinilai perlu menyiapkan talenta yang adaptif dan bisa menciptakan nilai tambah di tengah dinamika global. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini. Sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
1: Aduh. Pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti gak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa gak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Ya, pendengar Pro 1, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar seisi kambing Kota Medan masih mengalami fluktuasi, terutama bawang merah dan tomat yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu harga komoditas lain seperti kentang dan cabai relatif masih stabil pada hari Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Salah seorang pedagang cabai, Yanti, mengatakan harga cabai merah saat ini dijual Rp30.000 per kilogram, sedangkan cabai hijau berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Untuk cabai rawit, harga bervariasi tergantung jenis dan kualitas barang. Menurutnya, harga cabai rawit dan cabai merah masih mengalami naik turun dalam sepekan terakhir. Dia juga mengatakan harga cabai rawit terkadang bisa mencapai Rp25.000 per kilogram. Ya. Nah, selain cabai, kenaikan paling terasa terjadi pada bawang merah dan tomat. Yanti mengatakan harga bawang merah kini mencapai Rp40.000 per kilogram, sedangkan tomat dijual hingga Rp18.000 per kilogram. Ia menjelaskan kenaikan harga bawang merah dan tomat sudah berlangsung sekitar 2 pekan terakhir. Sementara itu harga kentang masih tergolong normal di kisaran Rp10.000 per kilogram dan komoditas lainnya cenderung stabil. Gimana nih yang sehari-harinya masak selalu pakai tomat, nyambel juga selalu pakai tomat, terasa ya harga tomat lagi mengalami kenaikan yang signifikan nih. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pendengar, Pro 1 hantavirus kini menjadi sorotan setelah adanya wabah hantavirus jenis Andes virus di kapal pesiar mewah MV Handies. Di Indonesia, hantavirus juga ditemukan tapi beda jenisnya dengan yang terjadi di kapal pesiar, yaitu jenis Seoul virus. Seringkali gejala hantavirus disalahartikan menjadi penyakit lain. Jadi ada beberapa gejalanya ya, pendengar ya. Ini untuk kita waspadai bersama untuk gejala hantavirus ini. Ada dua penyakit yang bisa disebabkan oleh hantavirus. Dua-duanya ini sama-sama berbahaya. Dikutip dari laman Kemenkes dan CDC, jadi ini beberapa gejalanya. Yang pertama adalah hemorrhagic fever with renal syndrome. Jadi yang disingkat HFRS, banyak terjadi di Asia dan Eropa. Penyakit ini menyerang ginjal serta pembuluh darah. Adapun gejalanya juga meliputi demam, menggigil, sakit kepala hebat, sakit punggung dan perut, perdarahan, mual, penglihatan kabur, dan gagal ginjal. Ya, kemudian yang kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. HPS ini lebih sering ditemui di Amerika ya, menyerang paru-paru. Case fatality rate atau CFR hantavirus bisa sangat tinggi, bahkan mencapai hingga 50% pada tipe virus. Gejalanya yaitu sesak nafas akut, gagal nafas, kelelahan, demam, nyeri otot, terutama pada kelompok otot besar seperti paha, pinggul, punggung, dan terkadang bahu. Penyakit dengan gejala demam lebih sering dihubungkan dengan dengue, tifoid, atau leptospirosis. Padahal ya, pendengar, hantavirus punya gejala awal yang hampir identik, yaitu demam, nyeri otot, mual, dan kelelahan. Hal ini membuat banyak kasus kemungkinan besar salah diagnosis atau tidak terdeteksi sama sekali. Kenapa ya hantavirus ini perlu menjadi perhatian serius kita bersama? Ada tiga alasan utama kenapa hantavirus perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan kesehatan nasional. Yang pertama adalah underdiagnosed dan underrated. Banyak kasus dari hantavirus tidak terdeteksi karena gejalanya ini mirip penyakit lain. Kemudian yang kedua, reservoir melimpah. Indonesia punya seenggaknya 15 spesies tikus yang terkonfirmasi membawa virus. Dan yang ketiga adalah potensi fatal tinggi, case fatality rate atau CFR, atau tingkat kematian hantavirus bisa mencapai puluhan persen pada kasus berat. Jadi perlu diwaspadai bersama ya, pendengar. Tadi yang sudah kasih tahu beberapa gejalanya ya.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Senin 11 Mei 2026. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan single-single religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Anda juga akan menyimak penyejuk hati maghrib, One Day One Ayat, bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST untuk hari ini dengan tema Mari Kita Renungkan Peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami informasikan ya pendengar, azan maghrib untuk daerah Medan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami ya di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya Anda untuk menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan tema Mari Kita Renungkan Peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami juga informasikan bahwa azan Maghrib untuk hari ini untuk daerah Medan dan sekitarnya pada hari ini ya, Senin 11 Mei 2026 akan berkumandang pada pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. Saya Angela Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. This

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatizah serta sahabat yang mulia, sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terus mengudarakan kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat tentunya, bersama para asatiz kita yang mulia. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kemudian kita membuka Al-Quran kita, melihat kembali kajian kita, merenungi, mentadaburi, tentunya di Surah Al-A'raf di ayat 184. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صدق الله العظيم. Apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ini salah satu bentuk teks Al-Quran yang kemudian menegur para kaum Quraisy. Seharusnya mereka bersyukur dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum mereka menjadi mulia dan terangkat derajatnya, disegani di segala kabilah, ya. Tapi karena kesombongan mereka, akhirnya menyebutlah mereka itu Muhammad orang yang gila. Padahal Muhammad adalah teman mereka sejak kecil. Dan mereka memastikan itu Muhammad itu sebenarnya tidak gila. Tapi cara berpikir Allah tegaskan awalam yatafakkaru, karena nafsu dan kesombongan mengubah pola pikir mereka menjadi orang yang tak waras, ya. Jadi Nabi Muhammad waras mengalah pada orang yang tak waras, gitu ya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka di sini Allah mengajak kita berpikir dengan cara berpikir yang detail, ya, jelas, bahwa Quraisy dari kecil berteman dengan Nabi Muhammad sanggup menyatakan gila karena hanya sebuah kesombongan mereka, dan sanggup mengatakan Muhammad itu pembohong karena padahal mereka memberikan sendiri gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya negeri itu. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka ini menjadi peringatan, nadhirum mubin, peringatan bagi kita bahwa manusia bisa berubah tapi Allah tak pernah berubah. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Al-Kiram selaku penyuluh agama Islam Kota Medan, ada Ustaz Harry Fitrian MA, pada beliau falitafaddal mashkuran.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar yang berbahagia di mana saya berada, Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an surah Al-A'raf ini memberikan peringatan kepada kita bahwa ada orang yang baik tetapi diingkari kebaikannya karena kebencian. Terkadang di tengah-tengah masyarakat, baik pun yang kita buat orang tidak suka. Tetapi harus diingat bahwa kita harus punya prinsip. Kalau kita punya prinsip, kita pegang kebaikan, maka pegang itu sampai akhir kehidupan kita. Dan jangan kita pedulikan ucapan, ejekan, omongan orang lain. Yang penting tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada ajaran yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala menegur kaum Quraisy yang menuduh Nabi Muhammad sebagai orang gila, padahal jika mereka berpikir jernih, mereka pasti akan beriman kepada Nabi. Jadi persoalannya adalah bukan ketidakpercayaan, tapi ketidaksukaan, ego, kesombongan, kebencian mendatangkan satu penyesalan, mengingkari kebenaran yang ternyata itu dari hati nurani. Itulah ketika orang sudah benci, sudah tidak suka, bahkan itulah sebenarnya yang berpikir secara gila. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RA rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Nizal Kiram, orang tua kita, gurunda kita yang mulia Ustaz Hanafi. Pada beliau, falitafaddal mashkuran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para sahabat RRI, kaum muslimin di mana saja Anda berada. Ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita dari sisi kebenaran Al-Qur'an. Nabi Muhammad dituduh orang yang kemasukan jin. Sementara mereka setiap hari hidup bersama Nabi. Tanda-tanda akan orang yang kerasukan itu tidak ada pada diri beliau. Misalnya beliau meratau atau melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Ternyata semuanya itu tidak ada. Dan bahkan bertambah dewasa, bertambah umur, Nabi itu orang yang sangat bijaksana, welas asih, dan mempunyai karakter yang seperti yang dikatakan Ustaz Fitri tadi, bahwa karakternya adalah karakter mulia, al-amin. Nah, maka pada ayat ini Allah ingin memunculkan suatu gambaran yang jelas siapa sosok dan risalah yang dibawa Nabi ini, bahwa dia adalah nazir, pemberi peringatan. Memang di mana saja orang yang memberi peringatan ini terkadang enggak disukai, karena dia memberikan sebuah wejangan, peringatan yang tidak sesuai dengan nafsu. Nah, atau melawan arus. Ya, ini suatu yang sulit. Tapi karena beliau ini adalah sosok yang diutus oleh Allah, kesulitan itu tidak beliau anggap sebagai momok. Bahkan sebaliknya, beliau terus memompa semangat untuk memperingatkan kaumnya agar lepas dari belenggu-belenggu jahiliyah. Alhamdulillah hari ini kita sebagai umat Islam merasakan manfaat dari perjuangan beliau. Inilah nadhir, memberi peringatan. Terima kasih.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RA rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari Surah Al-A'raf di ayat 184, yaitu manusia yang menghantar manusia ke gerbang pintu kebahagiaan, ke gerbang pintu keceriaan, dan memperingati bahaya kesesatan. Peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang gila, tapi penyelamat yang perlu dihormati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya religi islami untuk hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, tepat jam 7 malam. Saatnya programa 1 RRI Medan bergabung bersama programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Nanti yang Gilang Rasati akan kembali lagi untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap mendengarkan dan menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, gimana ya? SPP udah nunggak 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Main kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjam dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lo harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang please, semoga menang please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.

0: Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah, kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal, kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya. Buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat. Gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Please. Ya, kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh. Gue antar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh, stop. Ampun. Jangan main daging sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu, di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya, dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang, kamu berbuat baiklah, Nak. Supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ada apa sih mendengarkan Medan malam ini? Saudara pendengar, selamat malam kembali semuanya ya. Selamat bergabung, pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Yang baru saja bergabung mendengarkan melalui website resmi kami www.rri.co.id. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya. Yang baru sampai rumah juga bersih-bersih, jangan lupa. Yang masih di jalan juga tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan malam ini gak hujan ya, karena kasihan juga nih yang harus lembur sampai malam, pulangnya nanti jam 12 malam seperti saya ya. Mudah-mudahan tidak terhalang oleh cuaca. Dan malam hari ini semuanya baik-baik aja pendengar ya. Anda yang ingin memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca ataupun ada informasi menarik lainnya, silakan dapat Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Nak, kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, Nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan Medan Malam ini. Ternyata hampir seluruh warga Republik Indonesia atau sekitar 98,12% ini sudah mahir berbahasa Indonesia, pendengar ya. Nah, kadang kita juga suka bingung ya, apa perbedaannya bahasa Indonesia dengan bahasa sehari-hari. Kadang kita suka punya bahasa tersendiri begitu ya, seperti mother language yang memang ini seringkali menjadi sebuah bahasa yang setiap hari kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari karena kebiasaan di rumah gitu ya. Nah, data terbaru dari survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 oleh BPS ini membuktikan kalau bahasa Indonesia benar-benar menjadi jembatan kuat bagi keberagaman suku. Meski begitu, kekayaan budaya tetap terjaga karena 73,82% penduduk masih aktif menggunakan bahasa daerah. Di sisi lain, kemampuan bahasa asing juga terus tumbuh di angka 6,28%. Nah, untuk itu pendengar, tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang

Setelah COVID-19 pendengar ya, banyak virus-virus yang menyebar ke Indonesia ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah perhatian kita bersama karena sebaran 23 kasus hantavirus di Indonesia ini mencatat sebanyak 23 kasus dalam 3 tahun terakhir tersebar di 9 provinsi. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya meninggal dunia. Penting dicatat, hantavirus yang ditemukan di Indonesia ini berbeda dengan hantavirus yang memicu outbreak di kapal pesiar MV Hondius, di mana jenis virus yang ditemukan di Indonesia adalah Sul virus yang memicu hemorrhagic fever with renal syndrome dan hanya menular dari rodent atau hewan pengerat ke manusia. Sementara itu, hantavirus yang menggemparkan dunia saat ini adalah Andes virus, satu-satunya hantavirus yang menular antar manusia. Jenis virus ini menyerang pernafasan, memicu hantavirus pulmonary syndrome yang mematikan. Untuk itu tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena meskipun kita anggap sepele, tapi ternyata kasus ini sudah sejumlah 23 dan ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Sudah ditemukan 1 kasus di Sumatera Barat, 1 kasus di Banten, 6 kasus di DKI Jakarta, 5 kasus di Jawa Barat, 6 kasus di Yogyakarta, 1 kasus di Jawa Timur, 1 kasus di Kalimantan Barat, 1 kasus di Sulawesi Utara, dan 1 kasus di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk fakta penting yang perlu kita ketahui ya, untuk jenis antivirus ini dominan di Indonesia itu adalah Sul virus namanya, di mana hantavirus ini jenis Andes virus yang mewabah di kapal pesiar MV Hondius ini belum ditemukan di Indonesia, dan seluruh pasien Indonesia ini mengalami HFRS ya. Jadi gejala-gejalanya ini adalah seluruh pasien Indonesia mengalami demam, sakit kepala, nyeri badan, lemes ya, kemudian mata, bola matanya itu menguning pendengar ya. Jadi harus diketahui ini gejala-gejalanya ya, jadi perlu kita waspadai bersama dan tetap antisipasi. Maka dari itu tetap jaga kesehatan kita pendengar.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali kita menyapa pendengar di malam hari ini yang sedang rindu seseorang, yang rindu kenangan-kenangan lalu. Silakan bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu spesial malam hari ini untuk menemani istirahat malam Anda dan juga perjalanan Anda di malam Selasa ya. Besok udah Selasa. Hari Senin ini memang gak terasa ya, semuanya akhirnya telah terlewati meskipun gedebak-gedebuk ya. Dari pagi sibuk, apalagi tadi sore juga pasti banyak kerjaan, dan ini juga baru sampai rumah, masih di jalan juga ya, belum makan malam ya. Harus ini ya, harus mengejar waktu untuk pulang ke rumah karena keluarga, istri, anak semuanya sudah pada menunggu Anda. Jadi sembari menikmati malam Anda, kami hadirkan lagu-lagu spesial. Malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara. Ini tahun

80-90-an ya untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan di Ruang Rindu malam hari ini dari WhatsApp kita ya di 0811-616-943. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Media.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih dibuka untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami di WhatsApp Pro 1 ya, 0811616943. Di ruang rindu malam hari ini, Anda yang ingin salam-salam, salam rindu sama keluarga yang jauh di sana, atau mau salam-salam sama keluarga yang ada di kampung, ya silahkan, boleh WhatsApp ya di 0811616943. Saya sapa dulu warga mana ya, warga Asahan ya, apa kabar nih? Selamat malam untuk warga Langkat, ini biasanya Bang Amri di Langkat ya, apa kabar nih Bang Amri? Ada juga pendengar setia kita yang ada di Siantar, Bang Jiwa apa kabar malam hari ini? Ada Pak Misran juga di Kisaran Asahan ya, selamat malam. Selamat malam juga warga Rantau Prapat, selamat malam warga Samosir dan sekitarnya. Ada juga pendengar setia kita di Simalungun ya. Ya, selamat malam semuanya. Di malam hari ini yang baru saya bergabung, silakan yang mau bergabung dari WhatsApp kita sekali lagi di 0811616943. Ada lagu-lagu pilihan malam hari ini yang masih terus kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda. Saya sapa dulu penelpon pertama kita ya malam hari ini. Ada, waduh, kenapa nih kok nggak mau nih? Kenapa dia tidak mau terakses ya? Oke, dadah. Kita sapa dulu nih, ada Bu Ratni. Halo, selamat malam Bu Ratni, ruang rindu.
1: Malam, ruang rindu, rindu kali lah sama Mbak Tami.
0: Apa kabar Bu Ratni?
1: Selalu bahagia terus.
0: Belum tidur nih Bu Ratni, belum. Sehat-sehat, alhamdulillah. Bu Ratni, gimana sehatnya?
1: Bahagia terus bersama. Ya. Sama abangmu.
0: Iya. Kok belum tidur Bu Ratni? Biasanya jam segini udah tidur.
1: Kok tidur gini? Belum dengar ruang rindu kan?
0: Oh gitu ya.
1: Sampai tutup kedai baru tidur.
0: Iya, tahan ya Bu Ratni ya.
1: Tahan lah. Hmm.
0: Jadi Bu Ratni hari ini kemana aja? Tadi kegiatannya ngapain tadi aja?
1: Tadi enggak kemana-mana. Kan tadi hari Senin. Di rumah aja.
0: Hari Senin di rumah aja. Hari Selasa di mana?
1: Ya?
0: Hari Selasa di mana? Besok kan Selasa.
1: Di rumah juga dong.
0: Di rumah terus enggak bosen.
1: Sabtu keluar rumah.
0: Oh, Sabtu keluar rumah. Sabtu sampai malam Sabtu. Minggu keluar rumah ya. Oh, Jumat Sabtu. Jumat malam Sabtu keluar rumah.
1: Jumat keluar ngaji, Sabtu ngaji tak wirid.
0: Weekend ya sibuknya. Iya. Bu Ratni malam ini di ruang rindu mau salam-salam sama siapa nih Bu Ratni?
1: Salam-salam sama Bu Jihan, berangkat kok udah lama gak dengar suaranya.
0: Bu siapa?
1: Bu Jihan.
0: Oh Bu Jihan, iya.
1: Yang berangkat.
0: Bu sama Jihan, Bu Ida. Apa kabar Langka?
1: Sama Ibu Ida di SCM juga, apa kabarnya?
0: Iya, Bu Ida apa kabar ya? Bu Ida di ya. SCM. Sepertinya
1: Bunda
0: Eri
1: juga dalam menangis, ya kan?
0: Bunda ya, Eri, kan, Bunda Eri. Iya, gini Bu Ratni, ini kan karena memang kita teleponnya masih belum bisa ya Bu ya, kan nggak tahu nih sampai kapan bisanya. Makanya ini sementara, ya nggak tahu nih apakah memang sementara atau memang sudah ditetapkan pakai WA terus atau gimana ya.
1: Jadi sementara
0: ini sekarang kita masih pergunakan WhatsApp terus nih. Jadi hanya Bu Ratni aja nih yang telepon by WhatsApp.
1: Iya. Iyalah, Bu Ratni, HP biasa pun sedang merajuk dia nih.
0: Apa Bu?
1: HP biasa.
0: HP biasa.
1: Nokia Bu Ratni.
0: Oh, nah,
1: sedang merajuk dia.
0: Ya, berarti pas lah Bu. Jadi Bu Ratni sekarang bisa dari WhatsApp aja kan?
1: Iya, tapi merajuk dia. Kalau di Pro Ampun nggak bisa.
0: Oh, nggak bisa ya?
1: Di sebagai HP, anu.
0: Oh, tapi kan ada WhatsAppnya juga kalau Pro 4.
1: Ya WhatsAppnya aja, tapi WhatsAppnya nggak bisa seperti 21, nggak bisa apa. Gitu.
0: Ya udahlah. Sama siapa lagi nih salam-salamnya Bu?
1: salamnya sama Mbak Tarm untuk kamu.
0: Waalaikumsalam. Ya udah sampai nih. Waalaikumsalam.
1: Rudi, Mas Rudi.
0: Tidur.
1: Udah tidur. Aduh. Terus ya kan?
0: Iya.
1: Ini hari udah tubuh. Pijay, Mas. Terus mangan.
0: Kayaknya belum sih.
1: Oh, belum.
0: Nanti kalau lama paling bangun ya.
1: Tami,
0: apa Bu?
1: Malam-malam lembur.
0: Iya.
1: Nek mangan jam 6.
0: Betul itu.
1: Jadi enggak berapa gemuk.
0: Ya. Gitu. Rani makan malamnya udah tadi?
1: Udah pukul 9 tadi.
0: Makan apa tadi?
1: Tadi Rani gulai Aceh, ikan. Udah itu tumis sawi.
0: Ush, enaknya.
1: Enaknya mau goreng tahu malas, nggak jadi.
0: Iya. Ya udah besok aja goreng tahunya ya.
1: Iya, ada tempe, ada tahu, besok entah kalau mau dibuat lagi. Pokoknya mangan, kata orang Jawa.
0: Pokoknya mangan. Oke, ya. Benar.
1: Enak-enak mangan. Oh, tadi udah makan.
0: Udah Bu, tadi.
1: Oh, apa?
0: Lauknya?
1: Iya.
0: Ada sayur asem.
1: Mantap.
0: Terus tadi ada sambal cumi. Ada
1: enak.
0: Dencis pulpen goreng sama tahu goreng. Udah itu aja.
1: Mantap. Oh, hampir lupa kita nyari motor Pak Tami ya, mau goreng tahu tapi enggak jadi.
0: Iya. Ini ada tahunya, masih ada nih kalau Bu Rani mau.
1: Dikirim lah ya, melayang.
0: Iya. Bu Ratni ini dapat salam dari Pak Sis di Jakarta. Salam untuk Bu Ratni katanya.
1: Ya?
0: Salam untuk Bu Ratni kata Pak Sis di Jakarta.
1: Oh iya, Pak Sis juga udah lama suaranya. Gak kedengaran. Kemana Pak Sis?
0: Gak kemana-mana. Nyanyilah. Pak Sis. Di sini aja.
1: Tapi di sini gak ada kerucuan lagi ya.
0: Iya.
1: Ini sedih banget
0: jadinya ya. Nah, tapi kalau iya. Berani mau nyanyi-nyanyi gak apa-apa, nyanyi aja.
1: Iya. Nyanyi apa sih Pak Tami, gak waktu
0: nyanyi. Ya, nyanyi kesukaannya Bu Ratni lah. Mana pernah ku tahu. Terus? Jatuh cinta,
1: cinta padamu.
0: Terus? Di dalam hati
1: ini sayang
0: hanya
1: Mbak Tami
0: Bu Ratni. Kata Pak Sis baru pulang dari Jawa katanya gitu.
1: Oh iya, bawa oleh-oleh apa Pak Sis?
0: Bawa oleh-oleh apa Pak Sis? Bu Ratni mau minta loh.
1: Enggak kok. Tanya aja.
0: Iya.
1: Udahlah Pak Tami, yang lain nanti mau naik
0: lukis lagu apa
1: ya?
0: Lukis
1: lagu apa yang enak Pak Tami?
0: Hah, lagunya ada, ini lagu mancanegara, ada lagu Indonesia. Bu Rani mau lagu yang mana?
1: Rusanaya nggak ada.
0: Rusanaya malam ini kita lagi nggak ada, lagi absen dia. Adanya Yunisyara, Bro Rima Rantika, ada Ermi Kulit. Bro Rima Rantika.
1: Judulnya apa?
0: Karisma Cinta.
1: Ya, apanya?
0: Judulnya Karisma Cinta.
1: Udahlah itu aja lah.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Terima kasih waktunya Mbak Tami.
0: Sama-sama Bu Rani.
1: Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya keluarga sama abangnya ya.
0: Iya.
1: Rezekinya jangan nakal-nakal ya.
0: Apa?
1: Iya.
0: Amin. Sama-sama Bu Rani.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rani di Martubung, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Pak Sis di Gaperta, katanya lagu Kenanglah Aku dari Naf. Oke, nanti kita putarkan Pak Sis ya. Biasanya Pak Sis mau lagu-lagu mancanegara nih. Ini ada nih lagu-lagu mancanegara kita. Ada Whitney Houston, ada dari Daniel Sauleka, darinya Bon Jovi. Ada juga dari White Lion, ada Air Supply, ada Deep Purple, kemudian ada Michael Learn to Rock. Ya, mau yang mana nih Pak Sis? Kalau Indonya kita ada Utha Likumahua, Harvey Malaiholo, Nika Ardila, Ermi Kulit, kemudian darinya Yunishara, ada Teti Kadi, itu dia. Oke, okay. Oh Deep Purple lah, iya yes, siap. Sesuai dengan seleranya Pak Sis ya, Deep Purple. Nanti kita putarkan nih yang Soldier of Fortune. Setelah lagunya Bu Rani, nanti kita putarkan ya Pak Sis ya. Oke, untuk pendengar lainnya silahkan yang mau bergabung kembali dari WhatsApp kita ya, silahkan dari WhatsApp 0811616943 ya, boleh chat ataupun telepon kita ya pendengar ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar masih menunggu Anda ya untuk Ruang Rindu malam hari ini dari WhatsApp kita 0811616943. Silakan bergabung melalui chat ataupun dari telepon WhatsApp ya. Tadi ada Pak Asis di Gaperta, ada Bu Rani juga di Martubung. Ini berikutnya ada Muhammad Khori Labuhan Deli ya. Katanya saya dari kawasan Vetia. Oh, ini beda domisili ternyata. Labuhan Deli dengan Vetia Pasar 4, Kak, katanya. Oh, di sini di save Labuhan Deli. Ternyata di si Ahmad ini dari kawasan Helvetia Pasar 4 katanya. Lagunya Pance Tiram Sulam Emas ya, Kak. Buat Kakak metugas sampai tuntas ya, Kak. Siap. Makasih Ahmad di kawasan Helvetia. Oke. Kemudian tadi dari Pak Junaidi juga di Medan Johor. Selamat malam Mbak Tami. Ya, hati-hati Bang Ahmad ya. katanya mau lagu dari ini, Air Supply Goodbye. Oke, kita putarkan ya. Terima kasih ya Pak Junaidi. Ada juga Suci di Setiabudi, lagunya dari Ermi Kulit aja, Kak Tami yang pasrah. Buat Kak Tami, metugasnya sampai tuntas. Buat temanku yang jauh lagi di Kalimantan, ini salam rindu aja buat dirinya di sana. Semoga sehat-sehat dan berbahagia selalu ya. Oke, mudah-mudahan ya dengerin ya teman yang di sana ya. Ada Mbak Juni juga di Gang Irama Tanjung Morawa, ini berpantun dia. Wih, mantap kali ya pantunnya, panjang kali ini pantunnya. Ada pensil dan juga buku untuk belajar membaca. Hai Ruang Rindu, rindu laut lah. Salam sehat Bu Ratni, metugas Kak Tami. Apa kabar teman-teman RRI, semoga sehat dan banyak rezeki. Di Siantar ada Bang Jiwa, di Pakam ada Bang Lumi. Kemana aja Cynthia untuk Ririn, kapan lagi? Iya ya, apa kabar ya orang itu ya? Aduh, udah lama kali gak dengar suaranya ya. Siang makan nasi, malam minum susu, sekian terima kasih. And I love you. Kak, lagunya Suka Hati Aja. Oke, untuk Mbak Juni, ini kami pilihkan lagunya dari Harvey Malaiholo aja yang jerat ya. Oke. Nanti kita putarkan ya untuk Mbak Juni ya. Untuk Ahmad tadi yang di kawasan Helvetia, mohon maaf ini yang Tiram Sulam Emasnya gak ada. Boleh yang ada di list kita aja ya. Ini ada dari ke Ardila, Bintang Kehidupan. Ada juga dari Yunisyara, Maafkanlah. Ada Teti Kadi, Permata Hati. Kemudian lagu dari Mancanegara ini juga ada sih, boleh pilih aja. Yang dari Daniel Sahulekanya, Don't Sleep Away This Night. Ada Bon Jovi, Thank You For Loving Me. White Lion, Till That Do Us Apart. Ada juga darinya Michael Learn To Rock, Paint My Love ya. Boleh dipilih itu aja ya. Oke, kemudian tadi siapa ya, tadi lagi yang gabung ya tanpa menyebutkan nama, dari 08227 52 sekian. Tadi sempat sapa kita juga, selamat malam Mbak, katanya gitu. Salam kenal ya, ini pendatang baru nih Kak di Marendal. Oh, orang Marendal rupanya. Ya, selamat malam aja ya, tapi mohon dicantumkan ini namanya siapa, biar kita tahu ya, biar kita save namanya nih, orang Marendal ya. Ada Dimas Lintar juga, orang Marendal ya kan, biar kumpul nih orang Marendal nih malam hari ini di Pro 1 ya. Oke lah kalau gitu, kita putarkan dulu satu single darinya Air Supply Goodbye ya. Nanti kita putarkan lagu-lagu berikutnya untuk pendengar yang lain ya. Silahkan masih ditunggu di Ruang Rindu malam hari ini 0811 616 943. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

3 waktu Indonesia Barat pendengar. Itu tandanya kita sudahi dulu Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Ruang Rindu dari pukul 21 tadi hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat semuanya, selamat malam. Kita sudahi dulu kebersamaan di Medan malam ini. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan Just More Music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.
2: Anda sedang mendengarkan Jasmo Music.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya, namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.
2: Just Mom Music.

Dengar-dengar demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini sejak pagi, siang, sore hingga malam ini, edisi siaran Senin 11 Mei 2026. Program Satu Medan akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Akhirnya saya Desi Utami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan-rekan kami di Pemancar mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Medan.

Selamat pagi bergar di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Selasa 12 Mei 2026 dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin."

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa tentunya mendengarkan siaran pagi hari ini. Senang sekali pendengar, pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026 ada Riksu yang hadir menemani Anda. Akan berbagi ragam informasi menarik untuk Anda pendengar dan juga program acara yang udah Riki siapin pastinya bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan berdengar nantinya kita akan awali segmen pertama, ada kajian Mutiara Pagi yang akan kita ikuti bersama dengan Ustazah Hajah Estifa SAG tentunya pendengar ya. Untuk edisi hari ini Anda boleh bergabung memberikan pertanyaan begitu dari WhatsApp Pro 1 08 11 616 943.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 12 Mei 2026. Dengan topik kajian ada penuntun ilmu, kita akan dengarkan tausiah ya pagi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faisage. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Ya, assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Baik, ini akan kita coba sambungkan kembali pendengar bersama dengan Ustazah Hajah Estiva. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi berikut ini.

0: Baik, kita sudah tersambung kembali bersama dengan Ustazah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah baru tersambung Ustazah. Baik, Masya Allah. Mohon maaf sekali lagi Ustazah ya, ada sedikit kendala teknis. Iya Ustazah, gimana kabar pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Riki sehat, teman-teman sehat.
0: Alhamdulillah, Insya Allah Ustazah ya. Pagi ini dengan topik kajian ada penuntun ilmu, benar ya Ustazah?
1: Iya, baik, ada penuntut ilmu.
0: Penuntut, insya Allah. Oh iya, baik, Insya Allah. Baik, kita akan dengarkan mukadimah dari Ustazah sebagai pembuka kajian Mutiara pagi hari ini. Langsung saja saya persilakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi bina'matihi tatimus sholihat. Hamdan kathirun tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kali ini kita masih belajar tentang adab. Kemarin kita sudah belajar tentang adab. Sekarang kita belajar tentang adab penuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'allumul adab qabla an ta'allamal 'ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Kenapa kita perlu belajar adab? Karena sebelum kita mempelajari ilmu, kalau kita tidak memiliki adab, maka ilmu tidak akan masuk. Demikian juga para sahabat mengatakan, kami belajar adab selama 30 tahun barulah kita mempelajari ilmu 20 tahun. Masya Allah, betapa pentingnya adab dalam segala hal. Maka bagaimanakah adab dalam menuntut ilmu? Sebelum kita belajar tentang adab menuntut ilmu, agar ilmu itu bermanfaat bagi diri kita, agar ilmu tersebut bisa memberikan kita terus pahala, kita harus tahu tentang keutamaan daripada ilmu. Kita tahu bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah atau menuntut ilmu adalah jalan paling pintas untuk kita masuk ke dalam surga. Jalan paling pintas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan untuk kita menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Dalam hal ini, memang semua ilmu baik ya, tetapi di antara ilmu-ilmu yang paling isinya manfaat saja adalah ilmu agama, ilmu din. Karena ini adalah ilmu yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan paling pintas adalah jalan menuju surga dengan menuntut ilmu. Bahkan ulama mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang yang ahli dalam ilmu dunia tetapi dia tidak ahli dalam ilmu akhirat. Kemudian keutamaan ilmu kita tahu sehingga kita ingin mencarinya serta kita beradab dengannya adalah orang yang berilmu itu adalah termasuk hamba-hamba pilihan. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu, dia akan hati-hati di dalam segala hal. Sehingga dia dikatakan sebagai hamba yang paling takut. Dia takut berbicara, dia takut salah, ya, dia takut menyakiti, sehingga dia berhati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Maka inilah keutamaan orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu merupakan orang yang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." "Man yuridillahi bihi khairan," barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan yufakkihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut tentang agamanya. Maka ketika kita memiliki ilmu, terutama ilmu din, dia akan menjadi orang yang senantiasa dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berilmu, dia akan terus hidup, ya, terus hidup setelah matinya. Apa maknanya? Dia akan mendapatkan aliran pahala dengan sebab ilmunya. Masya Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin? Terputus seluruh amalan anak Adam kecuali tiga, di antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmunya yang bermanfaat. Maka pendengar yang dirahmati Allah, untuk kita menjadi manusia yang utama, yaitu orang-orang yang berilmu, maka sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita berilmu, hendaklah kita beradab terlebih dahulu. Apa adab-adab di dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah hendaklah ia mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia, ya, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan dunia dan sebagainya, ya, karena Allah seseorang tergantung niatnya tadi. Kalau dia ingin mendapatkan dunia, maka kata Allah, Allah akan penuhi semuanya, tidak berkurang sedikit pun, Masya Allah. Tapi orang tersebut, dia tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Sehingga meluruskan niat ketika kita menuntut ilmu belajar adalah tadi, mengikhlaskan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keinginan dunia. Lalu adab yang kedua, bagaimana adab penuntut ilmu? Hendaklah setiap kali kita belajar, jangan kita meniatkan mengisi waktu luang, menambah wawasan, ya, ataupun yang lainnya. Tapi niat, tujuan kita adalah mengangkat atau mengentaskan kejahilan dalam diri kita. Mengangkat kebodohan dalam diri kita. Karena manusia secara fitrah mereka itu lahir dalam keadaan waluman jahula, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka dengan sebab ilmu, manusia tersebut dia bisa mengarahkan, ya, jalan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap kali kita mau menuntut ilmu, kita setelah berdoa tadi, ya, meminta kepada Allah, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kemudian mengikhlaskan, kemudian mengangkat niatnya adalah mengangkat kejahilan, karena kita itu subhanallah, ya, belajar kita seumur hidup kita misalkan, maka ilmu agama itu belum kita raih semuanya, ya, mungkin hanya masih sebagian kecil. Maka niatkan dalam menuntut ilmu adalah ingin mengangkat kejahilan. Demikian juga niatkan ketika kita menuntut ilmu adalah untuk membela syariat Allah, ya, syariat agama Allah. Ya, ketika agama Allah dihinakan, kita mampu membela. Demikian juga ketika kita dalam kesesatan, maka ruddu ilallahi wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan petunjuknya. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Kemudian orang adab bagi penuntut ilmu adalah supaya ia bisa beramal di atas ilmunya. Betapa banyak orang beramal tidak di atas ilmu, tetapi orang beramal di atas hawa nafsu. Maka mereka banyak sekali membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Aku melakukan seperti ini agar Allah cinta. Padahal kita tidak tahu bahwa ajaran tersebut tidak pernah ada di dalam ajaran agama Islam atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kita menuntut ilmu adalah tadi, ya, mudah-mudahan aku bisa beramal di atas ilmu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang tidak akan bergesernya kaki seorang nanti pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat hal. Satu di antaranya adalah an ilmihi fima fa'al, dari ilmu yang sudah dipelajari, ya, tujuannya adalah mana yang sudah diamalkan. Sehingga mari kita luruskan niat kita ketika kita belajar, ya, belajar itu Masya Allah melalui media apapun, ya, boleh kita berjalan, itu yang terbaik untuk menuju majelis ilmu atau melalui media-media seperti kali ini, ya, kita sedang siaran di RRI, maka ini juga termasuk dari menuntut ilmu. Niatkan dalam diri kita bahwa dengan menuntut ilmu ini agar aku bisa beramal dengan ilmu yang dipelajari dengan baik. Ya, seperti tadi saya bilang, banyak orang beramal sesuai hawa nafsunya, menganggap amalannya baik, ternyata Allah tidak ridho. Atau kita menghindari amalan buruk, padahal itu diperintahkan oleh Allah, padahal itu baik di hadapan Allah. Karena boleh jadi, ya, apa yang menurut kita itu buruk, padahal itu baik menurut. Dengan sebab ilmu, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian, berikutnya, adab-adab dalam menuntut ilmu. Setelah kita belajar mengikhlaskan, membela syariat, beramal, ya, maka berlapang dadalah, ya, dalam masalah khilafiyah, ya, kita tidak bisa untuk mempertahankan tadi, berlapang dada manakala mungkin banyak perbedaan pendapat, ya. Kemudian setelah itu adalah berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya bacakan dalilnya. Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan berikan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, ibarat rembulan di atas semua bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Masya Allah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa selain kita mendapatkan jannahnya Allah, para malaikat itu melepas sayapnya, Masya Allah. Ya, ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Dan ingat, orang yang menuntut ilmu didoakan, penghuni langit itu siapa? Ya, para malaikat, penghuni bumi, para manusia. Demikian juga sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, ini tidak disebutkan lautan mana, seluruh lautan ikan mendoakan ampunan. Subhanallah. Bagaimana kita tidak senang bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Demikian juga orang yang berilmu itu atau menuntut ilmu itu tadi, dia akan ibarat rembulan, ya, di atas semua bintang-bintang. Bagaimana cahaya rembulan yang begitu indah serta bintang-bintang yang kecil. Nah, bintang-bintang kecil ibarat seorang ahli ibadah. Maka sebelum kita beribadah, kita memiliki ilmu, ya, sehingga kita akan beribadah dengan benar. Dan orang yang berilmu adalah pewaris, Masya Allah, pewaris Nabi. Karena Nabi enggak mewariskan dinar, beliau hanya mewariskan ilmu. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jal, agar kita menjadi seorang yang pandai dalam ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan mukadimah oleh Ustazah, ya, dengan topik kajian Mutiara pagi hari ini, adab menuntut ilmu. Kita akan bacakan langsung pertanyaan yang sudah masuk di line telepon, di WhatsApp Pro 1, ya. Diawali dari pertanyaan Ibu Aslah di Laudendang. Ustazah, ini kenapa tanda-tanda kiamat itu disebutkan dengan mematikan para ulama terlebih dahulu begitu? Kemudian benarkah pantun saya berikut ini, Ustazah? Pergi bertamu di hari Sabtu, jangan lupa membawa kurma. Menuntut ilmu nomor satu, tapi akhlak yang utama, begitu. Ini bagaimana nih, Ustazah, tanggapannya? Silakan, Ustazah.
1: Masya Allah, pagi-pagi sudah berpantun Ibu Aslah, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, ya. Bagaimana tentang tanda-tanda kiamat, di antaranya adalah matinya para ulama. Ya, Masya Allah. Nah, ini memang benar ada hadisnya bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat adalah para ulama, orang-orang yang dia takut kepada Allah sudah dimatikan. Maka manusia akan berjalan sesuai kehendaknya. Ya, dunia ini ilmu ya, karena kita sudah banyak kehilangan para ulama. Para ulama meninggal, ini munculnya para ulama itu begitu banyak, sehingga banyak orang berbondong-bondong ya mempelajari agama, masuk ke dalam Islam ya. Tapi nanti akan ada waktunya, tanda kiamat adalah Islam itu sudah semakin asing ya, sudah sedikit ya, karena diantaranya adalah dengan wafatnya para ulama, begitu Ibu Aslah. Kemudian tentang pantun tadi ya, apakah yang berilmu dan orang yang beradab itu tadi ya, masya Allah, betul sekali pantun itu ya, tentu kita bisa mengambil pelajaran. Bisa juga pantun ini sebagai mukodimah kita pagi ini ya, bahwasanya orang beradab itu lebih penting ya sebelum ia berilmu, sehingga dia itu dengan ilmunya dia tahu ya adab dalam menuntut ilmu bagaimana, supaya dia tidak merasa ujub dari ilmunya, ia tidak merasa sombong dengan ilmunya, sehingga orang berilmu itu adalah orang yang paling takut. Orang yang takut kepada Allah, bagaimana ia akan menyombongkan ilmunya, terhadap ilmunya. Dia akan merendahkan orang-orang berilmu, ya. Betul pantun daripada Bu Aslah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kemudian kita bacakan pertanyaan dari pendengar ya, ada Mbak Nurul di Binjai. Ustazah, bagaimana sikap penuntut ilmu ketika berbeda pendapat dengan gurunya, begitu?
1: Ya. Bagaimanakah sikap kita ketika kita berbeda pendapat dengan guru? Pak Nurul, barakallahu fiik. Ya, tentunya di antara sikap penuntut ilmu tadi sudah disebutkan bahwasanya hendaklah ia berlapang dada dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Kalau kita berbeda pendapat dengan guru, kita tahu bahwa adab murid terhadap guru ya, agar ilmu masuk adalah untuk dia tidak mendebat ya. Bahkan larangan di dalam agama Islam adalah untuk mendebat ya, barang siapa yang menjauhi perdebatan maka Allah akan berikan janjikan sebuah surga, sebuah rumah di tengah-tengah surga. Masya Allah, berarti kita tidak boleh mendebat ya, sekalipun pendapat kita adalah pendapat yang paling benar, maka ini tidak boleh kita mendebat, apalagi tadi ya, mendebat seorang murid terhadap guru. Karena kita sudah meyakini bahwa yang namanya guru itu tentunya dia lebih berilmu ya, walaupun dalam masalah yang diperdebatkan itu guru tersebut dia salah dan murid itu hak, benar-benar dia betul, maka tinggalkan perdebatan, hormati guru ya, karena memang di dalam syariat Islam banyak sekali ada perbedaan pendapat, maka berlapang dadalah, begitu Mbak Nurul.
0: Baik, kemudian ada Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustazah, di era media sosial sekarang ini banyak sekali cara untuk orang menimba ilmu, begitu. Kemudian bagaimana jika kasusnya adalah menonton video dakwah, begitu Ustazah, atau mungkin video-video tentang membagikan ilmu namun kebenarannya tidak valid, begitu Ustazah, bahkan seringkali dinyatakan sesat begitu ilmu yang disampaikan. Nah, pertanyaan ada dua poin. Bagaimana, maksudnya apa hukum bagi orang yang mempercayai ilmu tersebut, dan apa hukum bagi orang yang membagikan ilmu tersebut yang sesat itu, Ustazah? Begitu, boleh dipersilakan.
1: Masya Allah, Pak Ahmad, barakallahu fiik ya. Betul sekali, kita sedang di era media sosial yang ini sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Beliau mengatakan inna min yadayhi sa'ah, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah duhurul qalam, tersebarnya pena, mudahnya berita-berita ya, masya Allah, yaitu di antaranya adalah media sosial. Nah, ini dengan fitnah media sosial, di antaranya adalah mudahnya kita menuntut ilmu ya, mau kita cari apa saja semua ilmu ada di situ. Maka bagaimana kita cari bijak untuk menggunakan media sosial ya? Pertama, kita ketika di waktu pagi ya, waktu subuh, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu tuntunan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap paginya. Ini merupakan pondasi dasar agar setiap kali kita mendapatkan ilmu, maka ilmu itu yang bermanfaat, Allah akan memudahkan kita menerimanya. Lalu seandainya ilmu itu tidak bermanfaat, maka kita pun akan sulit ya, tidak bisa menerima, merasa ragu-ragu, nggak menerima ya, ataupun dia akan mudah untuk tabayun atau cross-check begitu ya. Nah, tentang tontonan video-video dakwah ya, ataupun mungkin TikTok dan sebagainya, apakah kita harus, makanya tadi ya, pertama kita niatkan dahulu adabnya ya, selain kita berdoa mengikhlaskan karena Allah, nanti Allah yang akan memilih, bukan kita. Kita akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan hidayah, sehingga kita bisa mendengarkan, minta kepada Allah. Atau setelah itu kita bisa cross check ya tentang karena subhanallah ya, aplikasi di dalam HP itu sangat komplit. Kita bisa mendownload ya, di antaranya adalah tentang kumpulan hadis-hadis sahih. Apakah sahih Bukhari, sahih Muslim ya. Nanti kita cross check apakah hadis yang dibacakan itu tadi ada di dalam kitab sahih ya. Maka kalau ada kita boleh baca, kita boleh pelajari, bahkan kita boleh share. Maka pertanyaannya tadi adalah, apa hukum mempercayai tapi kita tidak berilmu? Nah ini ya, maka akan mudah sekali tersesat. Waliyadubillah, saya mendengar ada seorang anak yang sudah tidak lagi mau sholat ya, tidak lagi mau mengerjakan amalan dalam dinul Islam ketika ia sudah mempelajari dari apa yang ia dengar, apa yang ia lihat di HP ya, bahwasanya sholat itu tidak penting, bahwa hidup itu, akhirnya orang tuanya yang merasa sedih ya melihat anak yang seperti itu. Jadi hukumnya mempelajari itu tadi, kita bisa melakukan suatu amal tidak di atas ilmu, tetapi tadi ilmunya mungkin sesat dan sebagainya, maka kita akan terjerumus dalam ilmu yang dilarang oleh Allah. Lalu bagaimana hukum membaginya? Ya, masya Allah. Di sebagian kita itu mengira bahwa ketika kita berbagi ilmu itu bagian daripada jariah. Sodakoh jariah, yaitu memberikan ilmu, ilmunya didengar, dipakai, maka kita pun akan mendapatkan aliran ilmu tersebut ya. Tetapi bagaimana dengan yang kita share, kita bagi adalah ilmu-ilmu yang justru tidak diajarkan oleh Nabi SAW ya, ataupun diridhoi oleh Allah. Maka ini berlaku sebaliknya. Apa berlaku sebaliknya? Kita bukan mendapatkan pahala jariah, tapi kita akan mendapatkan dosa jariah. Setiap yang sudah share, padahal itu salah, padahal itu dilarang oleh syariat, kemudian dibagi-dibagi, maka ini seperti MLM gitulah ya, tapi dalam keburukan. Waliyadubillah. Begitu, wallahualam bishawab.
0: Baik, berlanjut dari pertanyaan Mbak Suci di Setia Budi, Ustazah, bagaimana pula dengan orang yang telah berilmu, barangkali disebutkan sudah mengenyam pendidikan yang tinggi begitu, kemudian menjadi sombong, Ustazah? Nah ini bagaimana, Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Masya Allah ya, Mbak Suci, barakallahu fiik, bagaimana dengan orang-orang yang sudah berilmu? Mungkin ia berilmunya ilmu agama misalkan lah ya, atau ilmu apapun begitu ya. Tetapi dengan ilmu tadi dia sudah meraih gelar-gelar pendidikan, mungkin sampai ke luar negeri dan sebagainya ya. Lalu bagaimana dengan ilmunya tersebut menjadikan orang pemilik ilmu tersebut itu sombong? Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini jelas ya. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang kesombongan ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Artinya apa? Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Apa itu kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran ya, menolak kebenaran. Nah di sini kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran, bagaimana ilmu mengajarkan bahwa seorang yang berilmu hendaklah seperti padi ya, semakin ia berilmu semakin ia tawadhu, bukan seperti pakis ketika kecil ia, ketika belum berilmu ia lembek, ya lemas, enak ibaratnya, tapi semakin ia tua semakin kaku, ya semakin ia dengan ilmunya dia semakin sombong. Ya, maka ini jelas mendapatkan ancaman dari Allah ya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu tersebut. Bisa jadi orang tersebut dia berilmu tetapi belum mempelajari adab ya. Bagaimana tadi adab yang kedua dalam menuntut ilmu? Tujuannya adalah mengangkat kebodohan ya. Mengangkat kebodohan itu yang ada pada diri kita bukan untuk menyombong, berlapang dada, beramal dengan ilmunya sehingga seperti tadi padi semakin berisi semakin merunduk, orang semakin berilmu dia semakin takut kepada Allah, dia gak akan menyombongkan, dia terus melihat yang di atas tentang orang-orang soleh, ya Allah dia lebih soleh, dia hafalannya banyak, ilmunya banyak, sodakohnya banyak, sehingga dia terus merasa kecil. Begitu wallahu'alam bisawab.
0: Baik, alhamdulillah sudah kita jawab beberapa pertanyaan. Namun untuk pertanyaan belum terjawab, mungkin kita bisa ketemu di mutiara pagi esok hari begitu Ustaz, karena waktu terbatas. Dan untuk menutup pertemuan di kajian mutiara pagi hari ini, sebelumnya kita ucapin terima kasih Ustazah untuk ilmu yang bermanfaat hari ini, semoga bisa menjadi bekal begitu ya untuk mendengar setiap orang satu yang mendengarkan dan mengikuti kajian mutiara pagi hari ini. Selanjutnya akan kita tutup dengan mendengarkan kesimpulan singkat dan juga doa penutup dari Ustazah. Langsung saya persilakan Ustazah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, kita telah belajar tentang keutamaan ilmu dan bagaimana adab agar ilmu itu bisa masuk, bisa kita amalkan, karena seorang penuntut ilmu harus mengerahkan seluruh usahanya dalam menuntut ilmu dengan disertai tekad yang kuat ya, karena Rasulullah SAW beliau adalah yang menyampaikan ilmu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam setiap urusan dan tekad untuk mengikuti kebenaran. Maka di antara yang dapat membantunya dalam menjaga kesucian ilmu adalah selalu mengingat kedudukan ilmu serta dampak dan hasilnya di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah pendengar setia Pro 1 dimana saja anda berada, telah kita ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini pendengar Selasa 12 Mei 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faiz AG dengan topik kajian Adab Penuntut Ilmu. Terima kasih pula kami ucapkan kepada pendengar sudah memberikan partisipasi pertanyaan ya, yang juga sudah dijawab oleh Ustazah. Selanjutnya akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Mobil gap dulu, patah as, lalu ada datang mobil bus Halmahera menabrak mobil tersebut dan menghindar, kemudian terguling ke luar jalur.
2: Pemerintah dengan masyarakat ini tidak lagi menjadi gap. Tidak ada gap. Jadi kita hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan cepat.
0: Sari Berita. Ditlantas Polda Sumut mengungkap penyebab kecelakaan bus Halmahera di tol Tebing Tinggi Medan kilometer 63 plus 200 akibat mobil pickup membawa ayam mengalami patah as roda sehingga oleng masuk ke jalur cepat dan berhenti kemudian ditabrak bus Halmahera. Wali Kota Medan Riko As menegaskan Pemko Medan lakukan inovasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita pagi selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, kita ke informasi pertama. Di Ditlantas Polda Sumatera Utara mengungkap penyebab kecelakaan maut bus Halmahera tujuan Dumai Medan di tol Tebing Tinggi Medan kilometer 63 plus 200 kawasan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai akibat mobil pickup membawa ayam ternak mengalami patah as roda sehingga kendaraan oleng masuk ke jalur cepat dan berhenti kemudian ditabrak bus Halmahera. Berikut laporan Sianto Sitepu.
3: Ditlantas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara mengungkap penyebab kecelakaan bus Halmahera yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 19 mengalami luka-luka di jalan tol kilometer 63200 Kabupaten Serdang Bedagai. Kasat Patroli Jalan Raya PJR Ditlantas Polda Sumatera Utara AKBP Deri Fajar Riandono mengatakan kecelakaan berawal dari rusaknya mobil pengangkut ayam di mana mobil pick up L300 pengangkut ayam tersebut mengalami patah as lepas ban kiri belakang sehingga kendaraan oleng masuk ke jalur cepat dan berhenti. Kemudian bus Halmahera yang datang dari arah belakang melalui jalur cepat menabrak bagian belakang L300 pengangkut ayam tersebut. AKBP Deri Fajar Riandono juga menambahkan, akibat benturan yang terjadi, sopir bus Halmahera membanting setir ke arah kiri sehingga keluar jalur dan menabrak pembatas jalan, kemudian terguling keluar ruas tol.
1: Dianya di tol dari arah tebing itu melalui menuju ke Medan di kilometer 63B dari arah tebing menuju ke Medan. Mobil pickup dulu yang memang patah as kemudian misalkan tunggal, lalu ada datang mobil bus Halmahera kecepatan normal sebetulnya, namun karena jaraknya tidak terlalu jauh dekat dengan kendaraan di depannya sehingga menabrak mobil tersebut dan menghindar, kemudian mobil bus tersebut terguling ke luar jalur. Korban sementara yang kita teridentifikasi itu ada 4 meninggal dunia, 1 luka berat, kemudian luka ringan sekitar 11. Yang baru kita identifikasi.
3: Sebelumnya diberitakan, kecelakaan maut yang melibatkan bus Halmahera dan mobil pengangkut ayam terjadi di jalan tol kilometer 63200 Desa Seijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 19 orang lain mengalami luka-luka. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Akibat perselisihan antara pemilik bangunan dengan Yayasan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dibongkar pemilik bangunan. Selengkapnya dilaporkan Hendra Syaputra.
4: Puluhan orang melakukan pembongkaran bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Mekarsari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan pada Senin siang 11 Mei 2026. Pembongkaran dilakukan oleh pihak pemodal SPPG yang mengaku kecewa dan merasa ditipu oleh pengelola dapur makanan bergizi gratis atau MBG karena pembagian fee keuntungan disebut macet selama beberapa bulan terakhir. Salah satu pemodal, Rizal, mengatakan bahwa pembongkaran terjadi akibat tidak adanya kesepakatan Terapia, pemodal dan pengelola SPPG. Menurut Rizal, bangunan dapur tersebut berdiri atas biaya dari pihak pemodal. Ia menyebut pihaknya telah beberapa kali melakukan mediasi dan menyurati pengelola, namun tidak mendapat kepastian.
5: Ini terbongkar ini karena tidak ada hasil dari kesepakatan kami. Mereka pun yang selama ini mengkhianati kami dan juga menipu kami. Dan mereka dapur ini berjalan pun masih atas bangunan kami. Tetapi kami sampai hari ini tidak diberikan suatu hasil. Dan wajarlah kami sampai hari ini telah menunggukan keputusan mereka berulang-ulang yang telah kami tunggu. Yang kami sudah mediasi baik melalui surat secara langsung dan juga kepada pihak instansi. Kami itu memohonkan satu jawaban tapi tidak juga ditemukan jawaban. Sampai hari inilah kami mengambil sikap dan kesepakatan bersama, maka dapur inilah kami ambil yang hak bagian kami, yang terutama bangunan yang sudah kami bangun.
4: Rizal juga menjelaskan bahwa dapur tersebut sudah beroperasi selama 4 bulan dan perjanjian kerjasama dilakukan dengan Sri Kumala yang disebut sebagai perpanjangan tangan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan atau YPPSDP yang berada di Jakarta. Dalam aksi pembongkaran itu, para pemodal mengambil kembali material bangunan seperti seng, kayu, hingga batu yang diklaim dibeli menggunakan dana mereka. Sementara bangunan lama yang sudah ada sebelumnya tidak diruntuhkan. Pihak pemodal mengaku sempat menerima fee pada bulan pertama dan kedua operasional dapur. Namun setelah itu pembayaran disebut bermasalah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Aparat kepolisian pemerintah

0: dan langsung dirasakan manfaatnya. Berikut laporan Rehan Putri.
1: Ini adalah artinya adalah pemerintah dengan masyarakat ini tidak lagi menjadi gap, tidak ada gap.
2: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menegaskan pemerintah Kota Medan terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan inovasi layanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan pelayanan langsung atau jemput bola melalui organisasi perangkat daerah OPD agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah. Riko mengatakan, capaian yang ingin diwujudkan tahun ini adalah menghilangkan kesenjangan atau jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih cepat dan pelayanan yang dimasifkan, pemerintah diharapkan benar-benar hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di bidang administrasi, kependudukan, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.
1: Ini adalah, artinya adalah pemerintah dengan masyarakat ini tidak lagi menjadi gap. Tidak ada gap. Jadi kita hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan cepat. Harapan-harapan dari masyarakat ini bisa kita bisa berikan secara langsung, ya. Ya, artinya pelayanan itu dimasifkan. Kami ingin pemerintah ini benar-benar hadir dari segi pelayanan apapun itu, dari pendidikan, catatan sipil dan lain sebagainya, ya. Pelayanan-pelayanan lain, pendidikan, kesehatan, benar-benar pemerintah itu harus hadir.
2: Bilanjur Riko menghimbau kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan agar meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap OPD tidak hanya bekerja secara normatif sebagai perangkat pemerintah, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan dan CV Merdeka Kreasi Group melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan nota kesepakatan implementasi MOA, dan hal tersebut dilaksanakan salah satunya guna memperkuat budaya akademik khususnya di bidang publikasi ilmiah, penerbitan buku, jurnal, serta pengembangan literasi dan lingkungan kampus melalui pendirian Unifa Press. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Alhamdulillah dan inilah hari ini. Oleh itu saya sangat mengharapkan satu langkah baru.
4: Universitas Al-Wasliyah Unipa Medan menjalin kerjasama dengan CV Merdeka Kreas Group. Kerjasama tersebut dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan nota kesepakatan implementasi MOA. Acara berlangsung di lingkungan kampus Unipa Medan Senin 11 Mei 2026. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Rektor Unipa Medan, Profesor Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA, bersama Direktur CV Merdeka Kreasi Group, Fahmi Fadli Rais. Hal ini sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, penandatangan MOA dalam rangka pendirian Unipa Press yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Unipa Medan bersama pihak CV Merdeka Kreasi Group. Rektor Unipa Medan Saiful Akhyar mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis bagi Unipa Medan dalam memperkuat budaya akademik khususnya di bidang publikasi ilmiah, penerbitan buku, jurnal, serta pengembangan literasi di lingkungan kampus. Ia menyampaikan bahwa keberadaan Unipa Press akan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan mutu akademik di lingkungan perguruan tinggi.
3: Semangatnya untuk kembali membenahi. Kayaknya kemarin kita bertemu, waktu tidak lama, kita sepakatilah dan inilah hari ini. Oleh itu saya sangat mengharapkan satu langkah baru untuk kembali menghidupkan Unipa positif, sehingga setelah ini nanti tentunya kita sangat berharap kepala LPPM yang menangani masalah-masalah pendidikan dan hibah.
4: Ia berharap pendirian Unipa Press mampu menjadi wadah produktif bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam menerbitkan karya ilmiah ia berkualitas dan berdaya saing. Selain mendukung pendirian Unipa Press, disebutkannya kerjasama itu juga mencakup pengembangan berbagai program kolaboratif di bidang pendidikan, pelatihan, penguatan literasi digital, serta pengembangan kreativitas mahasiswa. Ia menerangkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor industri dinilai penting dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pendengar, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari sektor pajak sudah melampaui 26%. Capaian ini menunjukkan sinyal positif terhadap perekonomian daerah. Informasinya

0: disampaikan Indra Widyastuti.
1: Total capaian kita terjadi peningkatan menjadi 26.
2: Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini sudah menunjukkan tren positif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak sudah melampaui 26%, yang menunjukkan sinyal positif terhadap perekonomian daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Utara Sutan Tolang Lubis mengatakan, realisasi penerimaan PAD di sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik dari target pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun. Sudah tercapai Rp1,6 triliun atau 26,09%. Penerimaan PAD tersebut berasal dari 7 penerimaan pajak daerah, antara lain dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, yakni dari target sebesar Rp1,8 triliun, sudah terrealisasi Rp415 miliar atau 22,92%. Kemudian penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari target Rp1 triliun lebih, terrealisasi 23,88%. Sutan Tolang Lubis optimis target PAD tahun ini dapat tercapai.
1: Total capaian kita saat ini sudah terjadi peningkatan menjadi 26,09%. Sebagaimana target APBD dari pajak daerah tahun 2026 yaitu Rp6.235.000.000 26.929.284. Capaian kita saat ini adalah Rp1.626.778.843.512 atau sekali lagi 26,09%. Kami terus melakukan langkah-langkah ke depan dalam bagaimana meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2: Sutan Tolang menambahkan, untuk capaian pajak lainnya juga trennya meningkat positif. Untuk penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target Rp1,8 triliun, realisasinya sudah mencapai 28,97%. Kemudian pajak air permukaan dari target Rp147 miliar, terrealisasi 29,23%. Pajak rokok dari target Rp1,3 triliun, terrealisasi 27,9%, dan pajak alat berat dari target Rp1,2 miliar, terrealisasi 1,05%. Sedangkan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan dari target Rp3,5 miliar telah terrealisasi sebesar 18,55%. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Ekonomi Sumatera Utara secara tahunan pada triwulan 1 2026 tumbuh 4,98% dibandingkan triwulan 1 tahun 2025. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Secara kategori kita dapatkan adalah 4,98%.
4: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan 1 tahun 2026 secara quarter to quarter tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,28% dibandingkan triwulan 4 tahun 2025. Namun, secara year on year atau tahunan, ekonomi Sumut tumbuh 4,98% dibandingkan triwulan 1 tahun 2025. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara, Miswarudin, mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan 1 2026 menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 18,62%, disusul jasa lainnya sebesar 14,91%, dan informasi serta komunikasi sebesar 11,35%. Miswarudin menyebut, dari sisi distribusi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap struktur ekonomi Sumut dengan distribusi sebesar 24,18%. Kemudian, perdagangan menyumbang pangsa sebesar 19,69% dan industri pengolahan sebesar 18,05%.
3: Yang 4,98% itu berasal dari kategori lainnya itu adalah 1,58%, kemudian transportasinya 0,42%, kemudian real estate-nya 0,38%, industri pengolahan 0,26% andilnya, kemudian yang paling tinggi adalah perdagangan yang 1,98%, serta informasi dan komunikasi adalah 0,39%. Secara kategori tadi kita dapatkan adalah 4,98%.
4: Lebih lanjut, Miswarudin mengatakan, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi Sumut berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang mencapai 5,13%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kenaikan harga komoditas pangan, terutama harga bawang, menimbulkan dampak signifikan bagi para pedagang rumah makan Kota Medan, karena mereka harus menambah biaya operasional terus meningkat sementara tidak menaikkan harga karena takut pelanggan akan berkurang. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: jadi harga jual makanan pun nggak bisa diinginkan gitu.
6: Seorang pedagang rumah makan Titin yang berjualan di pasar Sesi Kambing Helvetia Kota Medan sangat mengeluhkan jika sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional mengalami kenaikan. Hal ini karena membuat mereka sulit untuk berjualan. Demikian dikatakan seorang pedagang rumah makan kepada RRI saat berjualan di pasar tradisional Sesi Kambing dalam menyikapi naiknya harga komoditas pangan di antaranya tomat dan bawang saat ini. Senin 11 Mei 2026, ia mengatakan dagangannya hanya menjual nasi yang seharga sekitar 12.000 per bungkusnya dari segala jenis lauk. Jika dijual mahal maka tidak laku. Terkait hal tersebut, penting baginya sejumlah harga komoditas pangan yang standar.
5: Biasanya 18.000. Biasanya murah loh tomat. Ini tadi 18.000. Mahal lah apa sekarang. Bawang biasanya mahal ini naik 10.000 seperempat. Biasanya 5.000. Keluhannya biasanya kan murah. Ini jadi mahal. Jadi harga jual makanan pun nggak bisa diinginkan gitu. Hanya bisa, mau dinaikkan nggak bisa, takut konsumen lari kan, kan gitu. Mau di harga biasa aja pun nggak bisa dapat untung kan.
6: Iya. Ia juga menerangkan saat ini ia belanja untuk beli bahan persiapan untuk berjualan seperti bawang dan tomat sudah merasakan tinggi harga dan mengalami kenaikan. Ia menambahkan bahwa untuk harga tomat sekarang di pasar tradisional tersebut per kilo dibelinya Rp20.000 dari harga sebelumnya sekitar Rp10.000. Sedangkan harga bawang Rp40.000 dari harga sebelumnya sekitar Rp25.000 per kilonya. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
5: 2 jam, mahal lah apa sekarang, nggak bisa.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan HIV/AIDS melalui deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
7: Dan untuk tahun 2026, sebanyak 1 kasus positif HIV/AIDS.
8: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai, sepanjang tahun 2025 ditemukan sebanyak 24 kasus baru HIV positif di wilayah tersebut. Sementara pada tahun 2026 hingga saat ini, kembali ditemukan 1 kasus baru HIV positif di Kota Tanjung Balai. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai, Saprina Yanti Harahap mengatakan, masyarakat dimintanya tidak takut memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan.
7: Sebagaimana kita ketahui, adanya peningkatan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara. Dengan ini, kami sampaikan situasi perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Tanjung Balai, yang mana jumlah kasus baru yang ditemukan tahun 2025 sebanyak 24 kasus positif. Dan untuk tahun 2026 sebanyak 1 kasus positif HIV/AIDS. Menghimbau masyarakat jangan takut memeriksakan diri ke layanan kesehatan khususnya ibu hamil dan calon pengantin untuk mencegah penularan HIV/AIDS yang lebih luas.
8: Saat ini terdapat 62 orang dengan HIV atau ODHIP di Kota Tanjung Balai yang menjalani pengobatan antiretroviral atau ARP. Pemerintah Kota Tanjung Balai juga telah menyediakan 3 layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV/AIDS, yakni di RSUD Tengku Mansur, Puskesmas Datuk Bandar, dan Puskesmas Seitualang Raso. Sementara, layanan screening atau pemeriksaan HIV tersedia di RSUD Tengku Mansur dan seluruh puskesmas sekota Tanjung Balai. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai memastikan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan kerahasiaan data pasien dijaga petugas kesehatan.
7: Dengan ini, kami sampaikan bahwa deteksi dini dan pengobatan HIV/AIDS gratis tanpa dipungut biaya.
8: Masyarakat juga diimbau menerapkan pola hidup sehat dengan setia pada pasangan, menghindari narkotika, dan tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dapat membantu menekan penyebaran HIV/AIDS di daerah tersebut. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
7: Cegah HIV/AIDS dengan jauhi virus bukan orangnya.
0: Dengan informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rekus Subandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Medan pagi ini, saatnya kita akan simak update informasi terkini perakiran cuaca bersama dengan Kak Fauzia, prakirawan yang bertugas pagi ini ya dari stasiun BBMKG Wilayah 1 Medan. Selamat pagi Kak Fauzia.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, apa kabar Kak Fauzia, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, kita akan simak tentunya update informasi perakiran cuaca pagi ini. Langsung saya persilakan Kak Fauzia.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Fauzia, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk pagi hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Asahan, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di Langkat, Deli Serdang, Medan, Simalungun, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan Asahan. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Labuan Batu dan Labuan Batu Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 99%, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam. Untuk titik panas, berdasarkan pantauan tanggal 11 Mei 2026, terdapat 2 titik panas di wilayah Deli Serdang. Untuk himbauan kepada masyarakat, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pantai timur dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi ini kami sampaikan, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Fauzia, salam sehat dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Baik, pendengar, demikian update informasi terkini perakiran cuaca yang telah disampaikan oleh perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Kak Fauzia. Ya, selepasnya pendengar, kami akan hadirkan pula untuk Anda update informasi pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunawan Benjamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, saatnya tentu kita akan simak begitu update informasi terkini pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunan Menjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
2: Pagi, Pak Riki. Pagi pendengar semua.
1: Iya, apa kabar Pak Gun? Pagi ini sehat?
2: Iya, baik ya.
1: Iya, di beberapa hari belakangan kayaknya sempat turun hujan deras di sore hari, Pak Gun. Ini apakah ada mempengaruhi harga pasar kemudian petani atau bagaimana nih, Pak Gun? Silakan.
2: Iya. Jadi memang kalau kita lihat dari situasi cuacanya belum begitu memberikan perubahan yang signifikan ya terhadap harga kebutuhan yang ada di masyarakat. Karena memang kalau kita lihat hujan deras itu yang terjadi sore atau malam hari, pada dasarnya proses pemanenan itu sudah berlangsung ya, sudah dilakukan. Tetapi memang pada saat proses distribusinya, ini yang terjadi di lapangan, yang ada di pedagang besar hingga pedagang pengecer, yang memang bisa mengganggu harga. Tetapi sejauh ini kita masih relatif aman, dan belum ada kenaikan-kenaikan yang signifikan atau gejolak-gejolak yang signifikan yang bisa memicu terjadinya keresahan di masyarakat. Harga cabai rawit pada pagi hari ini itu masih stabil di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ya, ini cabai merah juga stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Cabai hijau itu berada di kisaran angka Rp23.000 per kilogram, sementara cabai caplak ya ini stabil di kisaran angka Rp46. Artinya untuk cabai semua komoditasnya masih bertahan stabil. Ya walaupun memang kemarin kita melihat ada beberapa hari yang lalu itu kita lihat ada gejolak-gejolak cuaca yang relatif tidak begitu berdampak ya. Nah, untuk cabai sendiri ini kalau kita lihat harganya itu seolah-olah ya ini udah masukin harga keekonomian yang lama 28 hingga 33, tapi pada dasarnya kalau kita mengacu pada harga keekonomian yang baru ini sudah berada di kisaran angka 36 seharusnya, jadi 32 hingga 36. Nah, inilah harga keekonomian yang semestinya bisa dimiliki petani kalau seandainya mereka memanen cabainya di bulan Juni mendatang. Jadi memang kondisinya ini masih terbilang stabil ya, atau masih masuk ke harga keekonomian bagi para petani kita, walaupun memang ke depan ya kita bersiap aja ya, karena memang kita harus rasional juga, harga plastik mahal, harga pupuk naik gitu kan ya, ditambah dengan ada faktor El Nino yang parah di beberapa wilayah di luar Sumatera Utara. Nah, ini sebenarnya bisa mengganggu supply di wilayah lain. Nah, kalau kondisi supply-nya terganggu, besar kemungkinan nanti harga cabai di tempat kita itu juga akan naik, walaupun memang dorongan untuk kenaikannya itu bukan dipicu oleh masalah supply atau demand yang ada di Sumatera Utara, tetapi lebih dikarenakan oleh faktor lain yang ada di wilayah luar Sumatera Utara. Jadi memang seperti itu situasinya. Kondisi seperti ini akan terus berjalan gitu kan ya, dan nantinya kita akan melihat sejauh mana perubahan-perubahan harga ke depan. Tetapi masyarakat sejak ini mungkin saya bisa ngasih gambaran bahwasanya setidaknya petani juga harus pertimbangkan untuk masalah daya belinya, untuk masalah pendapatannya, karena kemampuan mereka bercocok tanam akan sangat menentukan bagaimana pembentukan harga ke depan nantinya. Selanjutnya ada harga bawang putih yang ya relatif stabil ya di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Bawang merah ada yang 40, ada yang sedikit lebih tinggi dari atas 40 ya. Kalau kita lihat ada yang menjual Rp43.000 per kilogram. Ini sebenarnya stabil cenderung naik kalau kita bicara bawangnya. Selanjutnya kalau kita lihat harga daging ayam ini 34 ya. Artinya udah naik sejak kemarin. Dan kita melihat kemarin di beberapa wilayah ya di Kota Medan di pasar tradisional juga mengalami kenaikan. Ini kenaikannya sudah kita proyeksikan ya sebelumnya bahwasanya memang ada potensi kenaikan di pekan ini tuh sekitar 1.000, tetapi relasi di lapangan itu ada yang naik sampai Rp2.000 per kilogram. Kondisinya itu memang mungkin karena masalah supply, demand-nya relatif stabil, supply-nya sudah mulai lebih sedikit, karena memang kemarin atau sebelumnya itu kita melihat banjir supply yang signifikan. Dan kalau saya pikir-pikir sih, tren kenaikannya di bulan Mei ini akan terhenti dulu nih. Kita akan lihat secara mingguan ya, kita akan evaluasi secara mingguan apakah memang ada tren kenaikan atau tidak. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih stabil, dia cenderung turun ini sebenarnya 1.600 hingga 2.100, atau kadang-kadang ada yang masih menjual di angka Rp2.200 per butir ya. Untuk selanjutnya ada harga daging sapi yang masih stabil 135 hingga Rp140.000 per kilo. Nah ini kondisinya ya seakan menunjukin bahwasannya harga komoditas protein ya, sumber protein itu tidak banyak berubah. Padahal kalau kita lihat situasi pada harga yang ada terbentuk di untuk daging sapi itu sudah mulai mengkhawatirkan sebenarnya, karena memang ada beberapa masalah yang mengakibatkan harga pokok produksinya itu mengalami kenaikan. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama ya, cenderung naik. Kemarin kita sedang lihat di wilayah Siantar untuk dua pasar tradisionalnya itu naik ya sekitar Rp200 per kilo. Dan saya juga melakukan observasi sendiri di wilayah Deli Serdang, Kota Medan, dan beberapa titik tertentu itu sudah menunjukkan kenaikan sekitar Rp3.000 per kilogram untuk satu karung beras 10 kilo ya, artinya naik 300 ya, dan ada juga yang naik hingga Rp5.000 per kilogram. Jadi memang trennya sudah ke atas. Nah ini kombinasi antara komoditas berasnya dan plastiknya itu menjadi salah satu pemicu kenaikan harga pokok produksinya, sehingga memang harganya itu tidak melulu dikarenakan oleh masalah gabah ya. Gabah itu kan harganya udah mahal ya, untuk gabah kering giling udah di atas 8 ribuan, sehingga memang harga keekonomian itu harusnya udah agak 16.000 untuk beras. Tetapi memang kan masih ada ya beberapa hal lainnya yang membuat harga beras itu turun, seperti stok cadangan beras pemerintah, ditambah lagi dengan harga berasnya itu masih, kilang itu masih mempertimbangkan ya, atau produsen itu masih mempertimbangkan pendapatan dari luar beras seperti sekam, bekaku, atau mungkin menirnya. Jadi memang kondisi seperti ini itu tetap perlu diwaspadai ke depannya. Selanjutnya ada harga harga ikan tongkol. Kita mulai dari ikan tongkol dulu. Ini harganya di Rp26.000 masih sama, tidak berubah. Harga ikan dencis juga masih sama di Rp36.000 per kilogram. Ini juga nggak banyak berubah. Udang masih sama di kisaran angka Rp80.000 per kilo. Ikan gembung bah di kisaran angka Rp37.000 per kilogram. Harganya juga masih stabil. Selanjutnya ada harga buncis yang masih berada di kisaran angka Rp15.000 per kilogram. Wortel berada di kisaran angka Rp4.000 per kilogram, masih sama. Kentang berada di kisaran angka Rp11.000 per kilogram, sedikit naik ya dibandingkan kemarin yang masih Rp10.000 per kilogram. Daun sopre turun dari Rp34.000 ke Rp30.000 per kilogram. Kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Dan tomat mahal naik lagi di kisaran angka Rp18.000 per kilogram. Tadi malam kita melihat perubahan harga yang terjadi di pusat pasar-pasar besar ya, pasar-pasar yang pertemukan antara pedagang besar dengan petani itu fluktuasi harganya lumayan signifikan. Jadi memang sangat sangat ini ya, sangat dinamis, sehingga kalau kita lihat pembentukan harga untuk tomat itu memang cenderungnya ke atas, karena memang di pajak roga itu ya sendiri ya, itu juga mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan suplai tomat itu sendiri, walaupun memang mampu disumbang dari wilayah lainnya, tetapi realitanya di lapangan ini membuat harga tomat itu cenderung naik ke atas. Nah ini adalah pasokannya yang jadi pemicu utama kenaikan harga tomat itu sendiri. Jadi saya pikir kalau untuk bicara pasokan, semuanya akan kembali pulih dalam waktu dekat dan tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan. Ya, demikian Pak Riki untuk perkembangan kebutuhan pokok kita untuk perkembangan untuk pada hari ini. Ya.
1: Baik, semoga kiranya juga harapannya tetap sama Pak Gun ya, ini tidak memberatkan masyarakat terkhususnya bagi keluarga-keluarga dan juga para pedagang begitu ya. Baik, terima kasih.
2: Ini memang harganya masih stabil ya, saya pikir. Tapi nanti ke depan kita juga harus berpikir rasional. Itu aja sih.
1: Ya baik. Terima kasih Pak Gun. Salam sehat dan selamat pagi Pak Gun. Selamat beraktivitas kembali. Siap. Baik, pendengar, demikian pula update informasi pergerakan harga pasar ya bersama dengan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara ada Pak Gun dan Menjamin. Pastikan pendengar jangan kemana-mana. Saat lagi akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.